Semua selamat pagi ya, salam sehat selalu. Mengirim tanaman dengan ada bunga begitu ya dalam bentuk foto. Cuma saya bisa melihat bunga ini, Bu Aci. Tuhan berkati. Terima kasih yang juga memberikan like di akun Facebook Star FM. Ada Toto Blendrang, Asian, Kristanto Fatoni, Bu Hendorina, Hananci Erin, Bertilianini, Komyudi, Aba Waisel Samplangan, Novi Margareta, Andri Palarsiawan, Teguh Arianto, Robert Armatu, ada Aldi Bro, Ibu Kartini Raharjo, dan Ibu Endang Astuti. Terima kasih juga untuk Wayati dan Roni Christian ya. Kemudian saya sapa juga yang mengirimkan komen di akun Facebook Star FM. Ada Asian mengucapkan shalom, saat pagi Ko Julius ya. Kita beribadah di hari Minggu atau ibadah lain bukan hanya mencari berkat, tapi untuk bersyukur kepadanya karena datang kepada Tuhan bukan di saat susah tapi saat senang juga. Tuhan tidak terikat oleh waktu dan Dia datang pada waktu yang tepat, dan jangan pernah merasa waktu bertobat atau meminta pertolongan sudah habis. Karena yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah, gitu ya. Request datang padanya dari Vanessa Guslow ya. Terima kasih Ko Julius. Sama-sama. Ada Cameng Mustika mengucapkan selamat pagi, salam Rahayu, Samplangan, Gianyar, Bali, ikutan gabung ya. Bertilian ini juga mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya Indahnya Kasih Tuhan sudah kita dengarkan. Dan sayup-sayup masih kita dengarkan buat pendengar yang bertugas, sehat selalu ya. Ibu Hendorina Harlinci Erin, salam sehat buat PTL dan semua pendengar setiap PTL. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat pagi, jangan menyerah hanya karena harimu berat, tetap semangat. Ada Om Yudi juga mengucapkan shalom PTL ya. Menyapa semua pendengar PTL tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan, salam kasih dalam Tuhan. Dukungan doa semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan, dan usaha. Good morning. Kristanto Fatoni mengucapkan amin. Roni Christian juga pendengar setia di Amerika Serikat begitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Ada Aba Waisel Samplangan. Gianyar Bali ada di sini. Pagi yang cerah, selamat pagi, terima kasih ya. Ibu Kartini Raharjo berbagi berkat, dalam segala momen hidupmu berjalanlah selalu bersama Tuhan, karena hanya Dia pribadi yang setia menyertai, melindungi, memberkati di setiap langkahmu. Tuhan memberkati. Oke, saya akan kembali hadirkan yang satu ini dari Vanessa Guslow dengan Datanglah Padanya.

0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Yang percaya katakan amin.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus segera akan datang. Kami siap ya Tuhan. Kami telah melihat tanda-tanda yang nyata. Kedatangan-Mu segera tiba.

Tuhan, kami yang menanti-nantikan kedatangan-Mu. Kami rindu Tuhan, semua bangsa, generasi ini

105,5 Star FM menyatakan kemuliaannya dari Wilder Kauntu. Ombak kita di ujung bersama kita di PTL. Dan terima kasih sebelumnya untuk Morin ya, yang mengucapkan selamat pagi. Semoga sehat selalu, selalu menikmati secangkir kopi pahit namun baik. Jangan kebanyakan kopi manis karena akhirnya pahit ya. Hari ini masih ada harapan, kerja lagi sambil jaga kesehatan. Kalau sakit, biaya rumah sakit menakutkan. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih untuk ya pengingatnya ya untuk pagi ini. Kita akan sama-sama satukan hati, berkati kasih. Kita berdoa bersyukur buat persekutuan di pagi ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam persekutuan udara pagi ini. Kami ucap syukur buat semua hal yang bisa kami alami. Terima kasih buat hari ini, ajar kami mencari Tuhan dan menemukan Engkau Tuhan. Mencarimu selama Engkau berkenan ditemui. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan siapa anak-anakmu yang membutuhkan dukungan doa. Menyerahkan Tony ada di Krian, Tuhan memberkati seluruh kehidupannya. Kami serahkan juga untuk Ibu Ian di Sidoarjo, Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan untuk Om Aliani bersama dengan cucunya, untuk Fandi, untuk Opa, Tuhan yang memberkati dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga untuk anak-anakmu yang lain, Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami bersyukur buat semuanya. Menyalakan juga Radio Star FM, Bapak Andoko sekeluarga, tuntun terus sampai firman-Mu. Kami serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu untuk setiap kami berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seratus lima koma lima serem berkasih kalian sampai di sini kebersamaan kita. Kini saya Julius Kurniawan pamit. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dan Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan satu pujian dari GPCC Worship, Ku Milik. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic pagi hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Senang sekali bisa menemani Anda di pagi ini ya. Kami doakan apapun aktivitas Anda semuanya berjalan dengan baik, tanpa kendala satu apapun. Segala usahanya semuanya dibuat Tuhan berhasil, amin. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani awal aktivitas Anda.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
7: Your music is back. Your music is back.
8: 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Saya menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini, ada Bapak Asian, selamat pagi. Situbondo, hari ini panas cuacanya, Mbak? Oke, sama di sini juga panas ya. Sehat selalu buat kita semua dan selalu semangat dalam menghadapi permasalahan karena ada Allah yang selalu menyertai. Mau cari sarapan tajin, pala panji, pakai lombok 3, pedes mantap, sehat selalu Mbak Nina, siap. Kalau makannya pedes-pedes ya nggak sehat dong. Baik, menyapa juga ada Om Yudi yang ada di Probolinggo. Aku selalu hadir Mbak, biasalah sambil masak ya. Hari ini masak sayur lodeh, terong, daun, melinjo, kubis, campur dadi siji. Masakan opo iki ya jadinya. Baik, terus sama bikin botok tempe kemangi Lamtoro. Nah, lengkap sudah sak kebun dipanen semua ya Om Yudi. Gimana Mbak Endul? Enak, tenan, walaupun gak tahu ya rasanya gimana. Baik, selamat bertugas saja, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih. Halo Jan Sableng, Robert Armatu dan juga Solikin, terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM. Baik, saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Gresik. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air di Kabupaten Gresik. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Gresik mencatat sebanyak 156 waduk dan 115 daerah irigasi mulai mengering. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada produktivitas pertanian, terutama tanaman pangan yang membutuhkan pasokan air cukup untuk memasuki musim tanam ketiga. Kondisinya memang sumber air untuk musim tanam kedua kemarin sudah habis. Untuk musim tanam ketiga, petani kelihatannya akan mengambil sisa-sisa sumber air yang ada, kata Kepala Bidang SDA Dinas Gresik, Ubaidillah, Selasa 18 Agustus 2026. Berita kedua datang dari Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tipe C di Kecamatan Sedati dapat beroperasi pada 2027. Pembangunan rumah sakit tersebut saat ini masih berjalan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pembangunan RSUD Tipe C itu dilakukan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Sedati dan sekitarnya. Demikian Star News, kami tutup berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar hujan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 66%, kecepatan angin 18 km per jam. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Kotak berjudul Beraksi yang semoga bikin Anda makin semangat untuk menjalani hari ini, warga Star. Di kalender 19 Agustus 2026, tepat di hari Rabu. Dan kita ketemu lagi di program Star Memory. Kali ini ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas sampai nanti jam 11 siang. Sudah siap beraksi? Beraksi di tempat masing-masing ya. Kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Ungu dengan Bayang Semu.

105,5 Star FM dari band yang beranggotakan 5 orang. Yang menariknya ini, mereka formasinya gak berubah ya, sejak album pertama sampai sekarang. Vokalisnya sempat jadi wakil bupati. Ada Ungu dengan Bayang Semu. Dan buat warga Star yang mau bergabung di Star Memory pagi hari ini, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM, bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Menggantikan Ungu, sekarang kita lanjut dulu dengan trio yang namanya ini diambil dari huruf depan nama panggilan mereka masing-masing. Ada Ran dengan Pandangan Pertama.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM baru saja hadir satu lagu dari The Weeknd. Walaupun sekarang masih hari Rabu, bukan weekend ya. Lagu ini judulnya adalah I can feel my face, tapi can't feel my face. Gak ada kata I-nya. Salah satu lagu yang mempopulerkan nama The Weeknd. Dan dirilis tahun 2015 lewat album Beauty Behind the Madness. Kayaknya musik-musik style begini emang udah kayak jadi identitasnya The Weeknd gitu ya. Mulai dari yang ada nuansa retronya, ada nuansa R&B, retro pop. Dia juga berkolaborasi dengan beberapa produser musik. Salah satunya adalah Jepang. Dan yang menarik adalah lagu Can't Feel My Face ini sempat di-compare atau kayak dibandingkan gitu dengan lagu-lagu dari Michael Jackson. Mungkin karena memang di awal-awal kemunculannya The Weeknd ini sedikit banyak terinspirasi dari sang raja pop. Selamat pagi buat yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-831-0755. Saya ketemu dengan Cak Kencur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat yang baca, terima kasih. Lagunya Kotak dengan Beraksi tadi sudah muncul ya sebagai lagu pembuka kita pagi hari ini. Kemudian juga ada Annie. Lagu Meghan Trainor ini mungkin maksudnya No ya, N-O, No. Ya memang liriknya ada Untouchable itu. Untuk Novi requestnya adalah Rihanna, tapi Rihanna yang mana? Semoga judul yang dipilih nanti sesuai dengan Anda gitu. Ada Rere di Pandaan yang request lagu dari Taylor Swift, judulnya I Knew You Were Trouble. Kemudian ada Fadli di Pandaan, assalamualaikum, waalaikumsalam, requestnya dari Ari Lasso dengan Hampa. Kemudian juga ada Ilyas, aku request lagu dari Rahmat Siapa di Hatimu. Buat yang siaran, terima kasih kembali. Sementara di sini saya juga ketemu dengan Shiva yang lagi beraktivitas di PDW. Selamat pagi, juga teman-teman PDW lainnya. Requestnya dari One Direction dengan Night Changes. Terima kasih sama-sama. Tapi sekarang kita dengerin dulu ya, sang icon musik pop zaman sekarang, zaman now. Ada Taylor Swift yang kami ambil dari album Red, I Knew You Were Trouble.

0: kabul.
1: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, jam tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, jam tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
7: ya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Solobi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Nggak Bu. Pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Rahmat dengan Siapa di Hatimu. Membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 8 pagi waktu Star FM. Selamat pagi. Saya menyapa Bel yang menantikan lagu dari Selena Gomez. Judulnya Love You to Lose Me atau The Heart Wants What It Wants. Kemudian juga ada Aza yang request lagu Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Dan juga ada Dian di sini, requestnya Heart Attack dari Demi Lovato. Ada Ailia dari Sidoarjo yang menantikan lagu dari pasangan suami istri Usi dan Andika, bukan Uzi ya, tapi Usi, Usi Sulistiawati dan Andika Pratama, Kupilih Hatimu. Ini lagu rilisnya itu dibikinnya pas awal-awal hubungan mereka gitu deh. Dan mereka emang lagi jadi sorotan media pada saat itu. Dan juga ada Iva di Kepulungan yang request lagu dari Yang Seku judulnya Pujaan Hati. Terima kasih, sama-sama. Yang satu ini bukan pujaan hati, tapi pas banget buat warga Star yang putra-putrinya punya bakat seni dan suka bereksperimen dengan berbagai warna. Ayo ekspresikan kemampuan putra-putri Anda lewat lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi dengan dua pilihan kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun, sementara kategori B usia 7-8 tahun.

105,5 Star FM, kolaborasi dari Noah dan Mumu Geisha. Yang menariknya single ini kayak semacam transisi gitu ya, dari formasi atau gaya musik lamanya Noah ke format mereka yang baru. Jadi pada saat

Itu kayak Noah itu kan sempat vakum sebentar, kalau sekarang benar-benar vakum. Tapi waktu di waktu vakum itulah mereka merilis kayak semacam karya-karya atau lagu-lagu buat obat kangennya para fans. Kita tinggalkan dulu, cobalah mengerti versi Noah featuring Momo Geisha. Kalau sekarang Momo udah gak jadi vokalisnya Geisha ya, Momo aja sekarang untuk nama panggungnya. Dulu waktu masih jadi vokalisnya Geisha dan mereka ini satu label. Warga Star, saya kami menginformasikan satu produk yang pastinya ini cocok banget buat Anda yang sedang menjalankan bisnis dan bisnisnya ini lagi berkembang. Pastikan sudah berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, juga berdedikasi, aman, dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis, dan pastinya lebih aman dibandingkan dengan teknologi chatting biasa. Di NetDreams ini dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis. Juga kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang bisnisnya berada di wilayah Malang dan sekitarnya. Atau 0315480500 untuk Anda yang bisnisnya berada di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Dilanjut dengan lagu yang berhasil membawa Rihanna mendapatkan popularitas yang lebih besar. Kolaborasi dengan Jay-Z, kami hadirkan Umbrella.

105,5 Star FM dari Ussi Sulistiawati dan Andika Pratama. Yang perempuan sekarang jadi salah satu momfluencer gitu ya, selebriti wanita yang jadi influencer, dan kayak memang sosoknya memang sudah jadi sosok salah satu ibu panutan gitu. Kemudian yang laki-lakinya sekarang jadi salah satu komedian di satu acara yang ratingnya emang lagi tinggi. Kupilih Hatimu, lagu yang menarik karena dirilis pada awal-awal hubungan mereka. Dan video klipnya juga emang dibikin yang cukup dramatis. Dan yang menarik saat itu kayak ini tuh jadi kayak sebuah pernyataan gitu ya, buat publik tentang hubungan mereka. Karena bisa dibilang kayak Ussi sama Andika pada saat itu pasangan yang beda dari selebriti lain. Karena yang perempuan kan lebih dewasa gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu Kupilih Hatimu. Kalau Anda memilih Star Memory pagi hari ini sebagai teman aktivitas Anda, Anda juga bisa mendengarkan lewat streaming online, salah satunya lewat website www.radiostarfm.com atau ketik aja radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Saya menyapa dulu untuk warga Star yang sudah komen di media sosial kami, tepatnya di halaman Facebook Star 105.5 FM. Ada Om Yudi, selamat pagi Om Yudi. Requestnya dah tak kirim lewat WA Mbak, oke. Terima kasih untuk Om Yudi, selamat beraktivitas juga untuk Anda, sehat-sehat selalu. Kemudian ada Robert Armatu yang menantikan lagu dari Alda, judulnya Patah Jadi Dua. Ada Mas Iki, waduh. Ini judulnya cukup berani ya lagunya Irwan Syah ini. Aku tunggu janda. Tapi emang waktu itu gimana ya, dia rilis lagu ini tuh cukup lucu gitu. Kayak judulnya kesannya emang jenaka. Padahal Irwan Syah pada saat itu adalah sosok aktor muda dan penyanyi yang sedang populer. Kita lanjut ke komentar berikutnya dari Tony Azura. Semanggi Mbak Uzi, semanggi juga, semangat pagi. Lagunya dari Dinamik yang ditunggu. Salam-salam aja buat semua warga Star dimanapun berada. Selamat aktivitas buat yang tugas, sehat sekeluarga. Terima kasih kembali untuk Tony Azura. Kali ini kami lanjut dulu dengan lagu dari Yang Seku, Pujaan Hati.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM diambil dari album Demi yang rilis tahun 2013. Ada Demi Lovato dengan Heart Attack. Lagu yang berhasil terjual sebanyak 215 ribu kopi di Amerika saja pada saat minggu pertama perilisannya. Bisa dibilang ini adalah kayak prestasi terbaik dari lagu-lagu Demi Lovato. Apalagi lagu ini juga masuk ke 10 besar lagu-lagu terpopuler versi tangga lagu Billboard pada saat itu. Kemudian Demi Lovato ini sempat merilis lagu Heart Attack karena memang ini adalah kayak hits terkenalnya dia. Dulu sempat dirilis ke versi rocknya. Pada saat itu Demi Lovato sudah hadir dengan image baru, jadi kayak dia kepingin menghadirkan kayak karya yang beda dari sebelumnya. Kayak lagu lamanya dihadirkan dengan image yang berbeda, dan ini dia masukkan dalam album revamp yang rilis tahun 2023. Sampulnya itu sama, mirip dengan album Demi gitu ya. Cuman untuk artworknya itu kayak lebih garang gitu, lebih kelihatan kalau ini tuh lagu rock. Khas banget lagu rock. Oke, kita tinggalkan dulu Heart Attack. Kami menyapa kembali warga Star yang sudah mengirimkan komentarnya lewat WhatsApp 081-831-0755. Di sini ada Dinda yang lagi beraktivitas di PDW. Selamat pagi Dinda. Lagunya dari Simple Plan. Kalau diterjemah itu judulnya adalah Diam. Ada juga ini Ayas yang request lagu judulnya Buka Hatimu, lagunya Armada ya. Kemudian ini Bila, bukan Baila. Kalau Baila personelnya Nona, nah ini Bila. Request lagu dari ST12, judulnya Asmara. Bukan ST12 ya ini, lebih tepatnya versinya Setia Band. Jadi ST12 itu sempat ganti nama jadi Setia Band. Kemudian sebelum kayak identitasnya balik lagi ke ST12. Ada Kayla yang request Bila Rasaku Ini Rasamu. Kemudian Dua Sejoli Ditunggu Oleh Vita. Mia Menunggu Kemunculan Kau Tigakan Cinta. Demen banget menigakan cinta ya. Ada Tiara yang request Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Dan juga Rika yang menantikan Bukan Cinta Biasa dari Afgan. Oke, warga Star, kali ini kita lanjutkan dulu dengan satu lagu dari One Direction dengan Night Changes.

105,5 Star FM dari One Direction baru saja hadir dengan Night Changes yang rilis tahun 2014. Dirilis dari album bertajuk Four. Apakah ini sebuah clue kalau pada akhirnya personil mereka tinggal 4 orang dan sekarang 3 orang gitu ya? Selamat pagi untuk Bu Anis yang ada di Bangil, Pasuruan, request lagu Rindu Aku Rindu Kamu atau Hitam Putih Fotomu. Terima kasih juga untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang pagi hari ini menunggu kemunculan Helen Sparingga dengan Untukmu. Segalanya untukmu, kebalik lagi. Menyapa buat rekan-rekan PDW semuanya dan salam juga buat warga Star. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu, berkah dalam. Dan aku doakan semoga yang siaran siang hari ini diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya serta sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Diralat sama Pak Purmanam pagi. Iya, kasihan kalau siang doang, paginya enggak gitu. Terima kasih kembali Pak Purmanam. Ada juga Nizam di Sidoarjo yang ikutan nostalgia dengan lagu dari BJ Thomas. Judulnya adalah Raindrops Keep Falling on My Head. Dan terima kasih untuk penyiarnya, sama-sama. Saya juga gak mau ketinggalan untuk menginformasikan ke warga Star satu produk yang pastinya banyak sekali manfaatnya untuk Anda, terutama di musim-musim yang cuacanya itu cukup ekstrim. Orang itu kalau sakit itu kan gak kenal musim ya, namanya sakit itu datang-datang aja dia. Tapi kalau sudah mulai badan kerasa gak enak, tunggu, jangan buru-buru minum obat. Coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kali ini kami lanjutkan dengan lagu dari Armada, Buka Hatimu.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju,
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
8: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikota.
7: Ah, ngantuk aku Bang.
8: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
7: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
8: Sik, bentar.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: .5 Star FM, Chris Patih. Dari album Tak Lekang Oleh Waktu kami hadirkan Bila Rasaku Ini Rasamu. Sekarang vokalisnya sudah bersolo karir ya, maksudnya sudah jadi solois. Tapi jujur kalau tiap dengerin Semi nyanyi itu tetap kita keingetnya adalah Semi yang di Chris Patih, karena emang udah khas banget.

Lagu memang menjadi salah satu ciri khas di industri hiburan, di radio khususnya ya, Warga Star. Karena radio ini menarik, karena menjadi media yang bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan informasi, juga menjadi teman di kala Anda beraktivitas. Dan di tengah segala macam tren teknologi, radio ini yang menarik juga adalah mampu beradaptasi. Makanya tidak heran radio zaman sekarang selalu ada aja inovasinya, ada aja gebrakannya. Seperti radio Star FM yang berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids. Nah, di Star Kids ini menariknya adalah bukan hanya sebagai media hiburan, tapi juga sebagai media edukasi. Studio Star FM terbuka untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, tentang profesi penyiar, tentang public speaking, kemudian juga bisa langsung keliling lihat studio, dan yang pasti bisa ngerasain siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 08183-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruan kegiatannya, Anda bisa lihat di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau starkids_pandaan. Kali ini kami lanjutkan dengan lagu dari BJ Thomas, ada Raindrops Keep Falling on My Head.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Halo.
6: Halo, dengan Bu Yenina ya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
5: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
7: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM Dul Sumbang. Dan ini Karlina baru saja hadir dengan Rindu Aku Rindu Kamu, lagu yang belakangan ini juga kembali populer versi dangdutnya. Selamat pagi untuk Cynthia di Sidoarjo yang pagi hari ini menunggu kemunculan cantik dari Kahitna. Terima kasih, sama-sama. Ada juga ini Pak Sukarjo. Udah ganti nama ini sekarang ya, dari kawasan Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Candi. Selamat pagi juga untuk Anda. Ini kebetulan yang siaran bukan Mbak Eva ya. Requestnya Ari Kusmiran dengan Aku Tak Ingin Sandiwara. Matur nuwun Mbak Eva, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali menyapa Pak Arfi, Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Fislik, juga Mas Frankie dan Mas Robert. Apa kabar untuk Bu Nini di situ Bondo? Tadi kebetulan ST12 sudah hadir tapi formatnya setia band Ibu. Jadi mungkin request Anda ini kami simpan dulu. Dan ada Ali Hussein dari kawasan Probolinggo menunggu kemunculan Sofia Lajuba dan Indra Lesmana dalam Keinginan. Ini duet mantan ya. Dan ada Nana di Sidoarjo, pagi hari ini menunggu duet Melly Goeslaw dan Ari Lasso dalam Jika. Untuk Mbak Usinya bahagia dan sehat selalu, terima kasih banyak. Sheva, apa kabar? Requestnya adalah Siapa di Hatimu. Untuk Novi, requestnya Di Rantai di Gelangi Rindu. Dan saya ketemu juga dengan Om Yudi di Probolinggo, Petula Clark dengan Kiss Me Goodbye tadi sudah hadir ya. Terima kasih kembali untuk Anda. Selamat beraktivitas pagi hari ini, sehat-sehat selalu. Terima kasih doa baiknya. Ada juga Mas Frankie di Bangil, Pasuruan. Oh, ini juga requestnya sama dengan siapa tadi, Sheva ya. Mau bagi-bagi salam untuk Pak Heru, Bu Ima, Pak Tris, Mama Arum, Aba Faizal, kemudian Bu Lili, Cak Kencur, Mbak Safuro, Mas Iki, juga Mbak Ani, Mas Pri, dan Mbak Reni. Semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Hendrik di kawasan Kedaung, Pasuruan, apa kabar juga? Lagu pagi hari ini dari Katon Bagaskara yang ditunggu dengan Logika. Judulnya Dengan Logika. Terima kasih. Dan juga rekan-rekan PDW khususnya yang di bagian belakang ya. Ini saya nyebutnya tim apa ini? Oke, saya menyapa dulu untuk Mas Sena yang request Maroon 5 dengan Sunday Morning. Cakep banget lagunya, Mas. Kemudian juga ada Mas David Terong. Kenapa namanya David Terong ini? Suka makan terong pecah apa bagaimana? Avenged Sevenfold ini kayaknya saya sarankan requestnya di Rock Hits ya, nanti malam atau hari Sabtu di Radio Active, kayaknya lebih pas di situ. Mas Pandu juga apa kabar? Kalau Teh Hijaunya Tulus ini masih masuk favorit kita, Mas. Jadi nanti jam 5 sore bisa request sama Mbak Fira Azahra ya. Nah, ini requestnya Mas Ulil juga sama masuknya di Rock Hits. Paling pas di situ, Mas, karena cukup sangat berdistorsi untuk musiknya ya. Begitu juga dengan requestnya Mas Sandi, Papercut dari Linkin Park ya, bisa di request di Rock Hits atau di Radio Active setiap hari Sabtu. Silahkan, bebas kalau di situ lagu-lagu modern rock. Ada Mas Agung juga yang pagi hari ini ingin ditemani lagu dari Superman Is Dead, ada Sunset di Tanah Anarki. Green Day-nya Indonesia. Terima kasih Star FM, sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Kahitna, ada Cantik.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Your music is
5: back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Kake.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
4: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
6: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, kami ambil dari album Songs for Jane milik Maroon 5 yang rilis tahun 2004. Ini adalah single keempat milik Maroon 5 yang masuk ke jajaran top 40 pada saat itu. Ada Sunday Morning, walaupun sekarang sebenarnya adalah Wednesday Morning, masih hari Rabu ya. Sabar menunggu kemunculan Sunday Morning, tinggal berapa hari. Beberapa hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. 4 harian lah. Oke, saya sapa dulu untuk warga Star yang kembali mengisi kolom komentar di halaman Facebook. Di sini ketemu dengan Pramestiani yang menantikan lagu dari Iwan Fals yang siang, judulnya Siang Seberang Istana. Juga ada Abah Waisel dari kawasan Gianyar, Bali. Selamat pagi untuk Anda. Pak John, apa kabar? Lagunya dari Grass Rock dengan Bersamamu. Kemudian Bu Ima ini menantikan lagu dari Nicky Astria yang judulnya Biar Semua Hilang. Waduh, kalau bisa jangan dibiarin hilang ya Ibu ya. Salam buat semuanya untuk Mbak Usi, selamat bertugas. Pagi juga untuk Tumiar Idawati dan juga ada Pak Asyian. Hari ini Situ Bondo panas cuacanya dan anginnya rodok buanter. Salam buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Lagunya dari Teresa Teng. Terima kasih Mbak Uzi, sehat selalu dan selalu semangat. Semoga cukup waktunya ya Pak ya, jam berapa ini. Ada juga Selamat yang request lagu dari Tiffany yang judulnya If Love Is Blind. Kalau yang satu ini wajib banget untuk warga Star yang kegiatan di dunia mayanya itu cukup intens, cukup banyak, cukup padat gitu ya. Yang dibutuhkan adalah provider internet yang terpercaya. Salah satunya adalah Dinet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001:2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas, juga 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan Dinet bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Meghan Trainor dengan No. I think it's so cute.

105,5 Star FM. Masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Coklat, yang mana ternyata nama band ini itu ditemukan atau dicetuskan secara tidak sengaja. Jadi waktu tahun 96, waktu Coklat baru terbentuk, ceritanya mereka mau manggung di sebuah acara kampus di Bandung, dan belum ada nama waktu itu, mereka belum ada nama band. Nah, kata Coklat memang terucap dari salah satu orang di situ secara spontan, tapi tanpa menghilangkan maknanya, yaitu sebuah makanan manis agak pahit, atau sebaliknya pahit agak manis, tapi banyak yang suka. Terus juga kata Coklat ini juga mudah diingat. Baru kemudian setelah itu Coklat, nama Coklat ini mulai digunakan, dan para personilnya juga sempat mengalami beberapa kali perubahan gitu ya, warga Star, di perjalanan mereka di setiap albumnya dengan berbagai macam formasi. Entah itu tidak hanya bagian vokal, tapi juga bagian lain kayak seperti anggota lainnya, kayak drummernya atau gitarisnya gitu. Tapi sekarang balik lagi ke formasi awal. Kita akan dengarkan salah satu lagu Coklat dari album Rasa Baru, Karma.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari, ya mereka memang udah mantan. Tapi Indra Lesmana dan Sofia Lajuba itu dulu benar-benar kayak satu ikon pasangan romantis yang karya-karyanya juga meramaikan musik Indonesia. Karena sudah mendekati pukul 11 siang, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Star Memory. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung dan mohon maaf jika tidak semua request bisa kami mainkan. Semoga di kesempatan yang akan datang kami bisa memainkan request Anda.

yang belum sempat terputar. Mohon maaf juga jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Dan setelah ini untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut konvensional, lagu-lagu dangdut legendaris bisa gabung di Stargate Asoy. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Olahraga yang satu ini mungkin bisa dikatakan olahraga yang paling aneh yang ada di dunia karena pemain hanya melakukan shoot saja di atas arena. Shoot yang mereka lakukan tentu saja tidak sama dengan yang kita lakukan dengan metode semut, manusia, dan gajah. Tetapi shoot yang dimaksud adalah dengan model shoot batu, gunting kertas. Mungkin shoot jenis ini agak tidak lazim di Indonesia karena memang masih jarang dipakai. Tetapi di luar negeri, shoot model ini sudah menjadi standar bersama. Yang menjadikan olahraga ini lucu adalah karena pada umumnya atlet tanding shoot ini punya postur badan yang tinggi besar, bahkan berotot. Tapi kemudian menjadi lucu saat mereka di atas panggung hanya untuk shoot saja.
2: Spotlight, Sportainment in Focus.
3: Sport Bites, didukung oleh Juga Apple Tahesa, Juga Kesehatan.

0: warga Star, saya Inu Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget.

0: Aigo,
1: sok keren. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
0: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
0: Enggak sih.
1: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon. Ya aku beli.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
0: Loh,
1: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
0: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
0: Mbak, Mbak, habis dalam tabunganku, Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
9: Star Gear.

0: 105,5 Star FM, masih di program Stargate, Star Joget. Baru saja berlalu ya, sebuah nomor yang dibawakan oleh Mega Mustika dengan tajuk Pie Pie. Yang ini merupakan satu nomor pilihan dari Ibu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situ Bondo gitu ya. Oke, selamat menyatu kembali tentunya buat para pecinta lagu dangdut konvensional, juga beberapa tampilan Bollywood. Saya juga bakal ketemu dengan siapa nih namanya, Linda yang ada di kawasan Sidoarjo gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menantikan satu nomor yang dibawakan oleh PMR yang divokalisi oleh si Joni Iskandar itu dalam malam Jumat Kliwon. Disapa Bang Tohir, juga Bang Daus, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Linda. Sudah bergabung juga dari kawasan Pasuruan Kota, Bapak Purmanambi itu ya. Menunggu suara Abi Mengesti dalam gempa. Menyapa Om Yudi, Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini di Situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Ira. Ada juga Ibu Ima, Mike Furin, selamat beraktivitas saja. Baik, terima kasih Bapak Purmanam, nomornya dipersiapkan, ditunggu. Berikutnya di WA kami juga sudah dapati satu WA yang dikirim oleh Bu Ima di kawasan Ngopak gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menantikan suara Ahmad Albar dalam Zakia. Untuk semua warga Star diajak joget bareng Bu Ima nih ya. Ditunggu. Sekalian juga ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo gitu ya. Aku tak gabung mas. Lagunya apa ini Om? Cinta Terisolasi dari Lilis Karlina. Baik, dipersiapkan ya untuk Om Yudi, sabar menunggu. Sementara ini dulu ya, nanti disambung lagi. Sekarang kita langsung bakal beranjak saja di Mega Mustika ke PMR bersama Joni Iskandarnya lewat malam Jumat Kliwon.
1: Neng, lagi ngapain sih?
2: Mas, tadi ngeliatin tangan saya nggak?
1: Hah? Jam tangan?
2: Tangan saya, tangan kiri saya tadi jatuh di sini kayaknya, Mas.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana, Pak Le?
8: Oh, ini loh. Biasa jemput bulimu di pasar.
7: Walah. Siapa, Pak Le? Nepo. Lampu motornya kok gak nyala, toh? Oh,
8: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
7: Loh, Pak Le, iki.
8: Kenapa?
7: Soalnya kena tilang kayak kancaku, loh.
8: Oh, so, toh?
7: Iya. Sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2,
8: ngapa?
7: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
8: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
7: Lah ya iya.
8: Oh, sing tenane.
7: Nduk, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
8: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
7: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
8: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear.

sejak lalu satu tampilan dari Abi Mingasti yang jadi nomor pilihan dari Bapak Purmanambi gitu ya, dengan tajuk Gempa. Baik, kita tentu saja bakal terus lanjut kebersamaan kita sampai waktunya habis di 2 siang nanti. Saya lanjut ketemu dengan yang sudah berkirim WA. Sebelumnya boleh saya cek dulu yang ada di Facebook, mungkin ada yang merapat gitu ya. Baik, sementara masih belum ada, kalau begitu balik lagi ke WA. Dan kini waktunya saya jumpa saja Mbak Yuni yang dari kawasan Tanggulangin gitu ya. Selamat bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu nomor Bollywood jadi tampilan pilihan gitu ya. Sanam Merihum Ras tajuknya buat warga Star semuanya. Semoga sehat bahagia selalu gitu ya. Dari Mbak Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin, saya juga menyapa siapa nih? Elzara yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau disimak juga satu nomor Bollywood bertajuk Janem Janem gitu ya, dari film Dilwale. Sementara itu ada Mas Franky yang dari kawasan Bangil menantikan suara Ar-Rafiq lewat Jangan Sesal. Titip sapanya buat Bapak Rubio, kemudian Bu Ira, Bapak Purmana, mari juga Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas siapa lagi ini ya? Mas siapa nggak kesebut begitu ya? Karena setelah itu gadis, masuk Mas gadis. Marcel, ada juga Mbak Reni dan semuanya saja. Selamat aktivitas. Mama Dian juga sudah merapat, terima kasih. Satu nomor Bollywood juga jadi pilihan. Lagunya dari sebuah film yang dibintangi oleh Salman Khan gitu ya. Judulnya Deal Deal Dewana. Salam semangat aja buat yang lagi siaran. Oke, terima kasih. Mama Dian. Sekarang menit yang ke-53 dari 11 yang waktu Star FM. Sebelum melanjutkan nomor berikutnya, kasih info dulu untuk warga Star yang sudah punya momongan begitu ya, punya putra-putri yang usianya itu antara 4 sampai 7 atau bahkan 8 tahun, bisa tuh diikutkan memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 ya, bersama Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Kapan itu? Minggu 20 September 2026 dari jam 7 pagi sampai dengan rampung tentunya. Silahkan didaftarkan sesuai dengan kategori begitu ya. Kategori A itu untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun. Sementara kategori B untuk usia 7 sampai 8 tahun. Nah, nantinya para pemenang itu punya kesempatan untuk mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan, termasuk juga para orang tua atau pendampingnya, karena dipastikan bakal full doll prize gitu ya. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan saja putra-putrinya, karena ini kuotanya sangat terbatas. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Vira di 085-735-460-266. Atau bisa juga langsung via WA Star FM di 081-83-10755. Baik, kini kita langsung beralih saja dari Abi Mesti. Ada soundtrack film Dilwale, Janam Janam.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
10: minyak gosok tunggal.
9: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
10: Minyak gosok cap tunggal.
9: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
10: Minyak gosok cap tunggal.
9: Pokoknya, semua pakai
10: minyak gosok cap tunggal.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

105,5 Master FM, kemunculan duet antara Ina Cynthia bersama Solid AG lewat Memori Daun Pisang jadi tampilan yang dipilih oleh Bapak Subari yang ada di kawasan Sidokari, Sidoarjo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah diputar, Pak. Selamat berjoget. Oke, sambung ketemu dengan Ibu Lili yang dari kawasan Pasuruan yang sudah menyatu juga via WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang dinanti hanya kamu dari Irfan Mansur. Pilihan lainnya apa ini? Oh, ikutan aja. Oke, lagunya sudah saya temukan, Ibu. Ditunggu saja kehadirannya. Saya juga cek yang sudah tuliskan komentar di Facebook ya. Ada Tumiar Idawati yang sekedar bergabung saja dari kawasan Juanda, Medan. Selamat siang juga untuk Bapak John Sableng yang sudah hadir dan punya nomor penampilan yang ditunggu dari Evita Mala. Judulnya Nada Nada Cinta. Ada yang punya nama akun Selamat Ae menantikan Elvi Sukaisih dengan Sekuntum Mawar Merah. Selanjutnya ada juga Toto Blendrang sudah merapat juga dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaja Miharja ditunggu dengan Sabun Mandi. Salamnya untuk Mbak Reni, Mbak Ani, Anwar Eko, Mas Hasdi, Darpanser, John Sableng, Mas Sutikno, Marcel Furniture, juga Mas Franky dan Wak Riti. Baik, itu dulu ya. Oh, sekalian juga ketemu dengan Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo yang tadi WA-nya sudah saya baca terlebih dahulu gitu ya. Lagunya pun sudah dimainkan. Baik. Sekarang kita bakal segera lanjut ke nomor lainnya. Namun sebelum kita lanjut ya, informasi dulu untuk warga Star. Kalau di era serba digital sekarang ini, Radio Star FM juga tampil dengan beragam inovasi. Yang satu di antaranya adalah menghadirkan program Star Kids. Kami buka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi para murid, khususnya pelajar TK atau SD. Jadi mereka ini bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, kemudian tour radio, dan yang pasti bersiaran di Radio Star FM. Semuanya ini bisa didapatkan pengalamannya hanya dengan Rp10.000 saja per siswa. Sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata lainnya dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lengkap dan detail lagi. Nah, kalau Anda membayangkan seperti apa keseruannya, silakan bisa dicek lewat Instagram atau juga TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Sekarang waktunya saya hadirkan satu nomor Bollywood, Dil Dil Dewana dari soundtrack film Hardiljo Pyar Karega.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat! Poldan.

0: kita dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
0: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
0: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

105,5 Star FM. Ini dia nomor yang dihadirkan untuk kita simak bersama oleh Bapak John Sableng begitu ya. Evi Tamala dalam nada-nada cinta. Oke, terima kasih juga untuk sudah meramaikan program Star Gadis yang pertama ini. Ada Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di Stargate Aso ini, Nana Rebecca pengen dengar satu nomor Bollywood yang bertajuk Dilhei Tumhara. Baik, lagunya sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi gitu ya. Kemudian geliran saya jumpa lainnya, kali ini dengan siapa ini? Ada AGS. Merequest satu nomor Bollywood, saya rasa tampilan-tampilan Bollywood kalau Anda tidak menyebutkan tajuk tertentu sudah cukup banyak yang dihadirkan begitu ya, semoga terhibur. Ada sapaan buat para penggemar Star FM. Terima kasih dari AGS yang ada di kawasan Silo Rontek Kulon, Karanganyar, Keraton. Berikutnya saya jumpa Bapak Suud atau Pak D. Suud begitu ya. Setajam Karang, di request hadir dari kawasan Bukir, Pasuruan Kota. Oke, terima kasih Pak Desud. Selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Meminta kemusulan dari Yus Yunus dalam Ada Gula, Ada Semut. Lagu dari Iis Dahlia, begitu ya.

Baik, sementara ini dulu, nanti disambung lagi. Menit ke-59 dari 12 siang atau jam 1 siang waktu Star FM, kita bakal segera sambung saja munculan Evita Mala ini dengan satu lagu tema dari film Dilhei Tumhara.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: Widi,
2: sehat.
5: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

Baik, kita jeda dulu Stargate dan kita bakal menyimak tampilan dari formasi Coklat di segmen Star of the Money. Coklat kembali ke formasi awal setelah sebelumnya gonta-ganti personel ya. Kembalinya formasi awal band Coklat di tahun 2022 itu mengingatkan Kikan pada kisah sang drummer Erfun pasca dia dipecat. Dalam kanal YouTube Authenticity ID, Kikan menceritakan kisah perjuangan Erwin yang tidak mudah saat harus menopang keluarga dan membiayai hidupnya. Padahal saat itu dirinya telah dipecat sebagai personel Coklat, bahkan untuk menyambung hidup dan keluarga. Erwin rela menjual drum kesayangannya. Rupanya Erwin telah dipecat di 2020 karena manajemen menilainya terlalu malas. Usai dikeluarkan, Erwin sempat bekerja sebagai badut di salah satu taman hiburan di Bandung. Namun pada Juli 2022 setelah Kikan kembali menjadi vokalis band Coklat, yang membujuk Erwin untuk kembali masuk dan Erwin pun setuju. Kita simak satu nomor dari Coklat yang bertajuk Bukan Hari Ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

Assalamualaikum 5 Star FM yang baru saja berlalu. Kita simak dengan tajuk Ada Gula Ada Semut adalah tampilan dari Yus Yunus yang geser kita sampai dengan menit yang ke-35 saat sekarang dari 1 siang waktu Star FM. Masih ada beberapa nama yang bergabung di sini dan bakal saya jumpa seperti Dion yang merapat via Facebook gitu ya. Menanti suara Ida Laila dalam sebuah lagu bertajuk Bukan Jodohku. Ada juga untuk Syarif OTW yang menantikan Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin. Marcel hadir tanpa request begitu ya. Oh ternyata ada. Requestnya Dil Hey Tumhara tadi kan sudah muncul ya. Oke, mungkin berkirim komennya itu sebelum saya putar lagunya. Oke, intinya Dil Hey Tumhara sudah muncul tadi. Semoga sempat simak untuk Marcel. Ada Roman Mulya Warman yang menantikan Asep Irama, bisa disimak dalam Bunga Teratai. Atau boleh juga Rido Roma bersama Sonet to Band lewat Sekuntum Mawar Merah. Ada Bintang Mandala siang hari ini menantikan kehadiran dari Ike Nurjana lewat Bibir Bermadu. Oke, terima kasih. Sementara di WA masih ada juga Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota yang menunggu Iis Dahlia dalam Ratapan Anak Tiri. Semoga cukup waktunya ya. Kemudian ada juga siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menginginkan nomor Bollywood bertajuk Hari-Hari dari film Imtihan gitu ya. Entah siapapun Anda ini gak ada identitasnya. Baik, waktu yang tinggal sedikit. Semoga bisa banyak menghadirkan request yang masih harus mengantri gitu ya. Satu di antaranya adalah Ida Laila dalam Bukan Jodohku.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Game, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Game.

105 kemarima Star FM, teman harimu cerahkan duniamu. Rupanya usai kemunculan dari Asep Irama lewat Bunga Teratai, waktu yang tersedia untuk program Star Gadis yang pertama ini sudah mulai habis dan kita berada di ujungnya. Sebelum saya benar-benar sudahi program ini, ada yang ketinggalan saya sapa dan sudah bergabung via WA, Cak Kencur begitu ya, yang ada di kawasan Dawe. Kebetulan yang diinginkan Ida Laila itu tadi juga sudah muncul meskipun dengan lagu yang lain begitu ya. Tapi paling tidak suara Ida Laila sudah kita dengar bersama. Baik, ini waktu saya Bang Jono pamit undur diri dan bakal digantikan oleh Rani Krishna di sesi yang kedua Target ya. Terima kasih untuk sudah kurang lebih 3 jam bersama. Ini saya lepas tampilan penutup datangnya dari Iis Dahlia lewat Ratapan Anak Tiri.

0: informasi hangat terkini Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Rabu 19 Agustus 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Malang. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memastikan membuka kembali kegiatan wisata di kawasan Gunung Bromo Jawa Timur pada Kamis besok jam 1 dini hari setelah tertanganinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda dalam beberapa waktu belakangan. Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahya Nugraha melalui keterangan pers yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan dibukanya akses bagi wisatawan berkunjung ke Bromo mengacu pada hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan pasca kebakaran. Balai Besar TNBTS menyampaikan tiket kunjungan sudah bisa dipesan per hari ini melalui laman resmi bromotenggersemeru.id. Adapun kuota harian kunjungan wisata untuk kawasan tersebut tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 2.752 orang per hari. Seluruh pintu wisata di kawasan Bromo meliputi Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang sempat ditutup total akibat peningkatan eskalasi karhutla pada Sabtu 8 Agustus malam. Beralih ke Blitar, sebanyak 40 anggota Damkar dan Satpol PP Kabupaten Blitar menjalani tes urin. Itu dilakukan setelah salah seorang anggota damkar kedapatan positif mengkonsumsi sabu beberapa waktu lalu. Sejumlah anggota damkar dan Satpol PP melakukan tes urin secara bergantian. Mereka menyerahkan sampel urin tersebut kepada petugas. Selanjutnya, petugas melalui identifikasi dengan mencatat sampel urin tersebut selama beberapa menit. Kepala Pelaksana Damkar dan Satpol PP Kabupaten Blitar Ahmad Holil mengatakan, menegaskan tes urin itu dilakukan sebagai peringatan bagi seluruh anggota Damkar dan Satpol PP agar tidak lagi berurusan dengan narkoba. Yang menyebutkan anggota akan dilakukan pengawasan secara berkala, termasuk apabila ditemukan ada mengkonsumsi hingga sebagai pengedar narkoba. Kepala Tim Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Blitar M. Yusuf Eko Haryanto menyebutkan tes urin dari seluruh anggota Damkar dan Satpol PP menunjukkan hasil negatif. Petugas BNN tidak menemukan adanya sampel urin dengan hasil positif narkoba. Demikian Star Update, saya Yuri Farel. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Stereo FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, selamat siang. Edisinya hari Rabu, 19 Agustus 2026. Semangat selalu untuk hari ini. Agak-agak mendung ya. Tapi akankah turun hujan ya? Belum tentu. Iya, semuanya harus kita hadapi. Segala cuaca, tetap semangat. Memberikan aktivitas yang terbaik ya. Oke, Rani Krishna menemani untuk Stargate sesi yang kedua sampai jam 5 sore nanti. Seperti biasa, alunan lagu-lagu dangdut modern siap 3 jam ke depan. Dan ini yang sudah bergabung banyak sekali. Satu persatu, insya Allah Rani hadirkan untuk request Anda. Satu lagu dari Lida Amora, hadir dengan Menunggumu. Lanjut kali ini, Lilis Darawangi dengan Jaran Koyang. Stargate 2, Shake Ashi.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Zaskia Gotik hadir dengan Bang Jono. Duh, Bang Jononya sudah selesai siaran lho, padahal diceluki ya. Iki yang nyelui tadi, yang manggil terus itu Zaskia Gotik apa sing kono? Baik, warga Star, sampai di menit ke-27 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Seperti biasa, ini saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung ya. Silahkan bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sudah banyak sekali yang bergabung ini. Langsung aja Rani sapa nanti selandak nututi. Selamat siang aja untuk rekan-rekan PDW yang sudah hadir. Terima kasih, tetap semangat. Sukma di Pandaan, apa kabar? Juga untuk Titania, ada Fatma, terus juga Bu Muda Govinda. Selamat siang, Bu. Lah mesti guyu, lah mesti guyu. Loh ya ya ya. Ada Tina, kemudian juga ada Aza ya. Selamat siang juga untuk Ayas, Sofara dan juga Kaila. Satu persatu requestnya Rani hadirkan. Yang satu ini dari Suliana dengan Cundamani.

0: again.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
6: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik,
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Stargate in the hole.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Sadewo hadir dengan lancar. Lan sak teruse karo kowe ora bubar. Itu kepanjangannya ya. Hadir di menit ke-43 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Satu informasi untuk Anda warga Star yang punya putra-putri, apalagi yang suka gambar atau punya bakat mewarna, yuk sekarang ini saatnya. Anda bisa ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai usia anak-anak Anda ya. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag dan juga siaran di Radio Star FM. Tuh kan, kapan lagi bisa menikmati menu KFC dan juga siaran di radio. Pokoknya bisa seru-seruan. Ini juga untuk orang tua atau pendampingnya ya. Kita bakal seru-seruan lagi karena full door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai ketemu di hari lomba.

Tiara, ini masih rekan-rekan PDW ya. Kemudian juga ada Bila. Selamat siang juga untuk Kaila dan juga Tania. Oke, lanjut.

biar semuanya lagu-lagunya sat-sat wet-wet untuk dihadirkan. Satu lagu kali ini hadir versi dari Safira Inema dengan Klebus.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
0: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
0: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Game in the hole.

Ini Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jaran Goyang. Saya kesel.

105,5 στα FM. Satu lagu hadir dari Vivi Voleta dengan Perahu Layar. Hadir di menit ke-24 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Dan masih bersama dengan Rani Krisna ya, sampai tuntas jam 5 sore nanti dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang modern. Mau DJ-an? Monggo. Mau pop Jawa juga silahkan. Oke, lanjut. Terima kasih. Selamat sore. Kali ini gilirannya masih di WA ya. Dari Ailia yang di kawasan Sidoarjo. Selamat sore saja. Kemudian juga apa ini? Oh, Nana Rebecca di kawasan Sidoarjo. Buat kakak penyiarnya terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali. Sidoarjo Group hadir. Kali ini ada Dewi. Perceraian Lara tadi sudah hadir loh ya. Ya, versi dari Damar Aji tadi sudah hadir ya. Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan Star FM dan juga tim Fish Design yang ada di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo. Halo Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Menyapa untuk Putune Mbah Man, ada Mama Arum dan yang ada di Dawe ya. Yuk Nis, Mama Sahrul, salam dari Cak Kencur. Baik, lanjut ada Davina yang di kawasan Pondok Mutiara. Selamat sore juga untuk Cynthia, masih dari Sidoarjo ini ya. Kemudian apa ini Mbak Safuro, telpon telpon aja. Bang Jononya sudah selesai siaran. Yang siaran sekarang Rani. Tepan, tepun. Kemudian juga ada Bu Nini yang di kawasan Situ Bondo hadir. Target 2 Sikasik. Salam buat semuanya saja. Baik. Pak Purmanam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Aba Waisel, Ko Asyen, Barawet, Dandi Krismono, ada Ahmadi, Mas Iki, Marcel, Bu Lili, Bu Ani. Kemudian juga ada Bu Nur Jalil, Bunda Revan, Mama Lana, Mbak Reni, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, sejahtera semuanya aja, oke. Mudah-mudahan yang siaran diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya, serta sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Halo Mama Lana. Aduh, kalau lagu ini enggak boleh, Ma. Silakan diganti lagu yang lainnya aja ya. Menyapa untuk Rohman, semangat kerjanya. Oke, terima kasih kembali. Semangat kerjanya gitu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Star FM, the real music.
8: Star Cat in the hole.

105,5 Stereofam. Satu lagu dari Sotek bersama dengan Intan Caca dengan Rondo Kempling. Hadir di menit ke-42 lepas dari jam 3 sore waktu Stereofam. Warga Star, ini sebelum menyapa Anda kembali, ada satu informasi yang sangat bermanfaat, apalagi untuk pendidikan putra-putri kita ya. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau starkid_pandaan. Lanjut kali ini era Shakira, Taman Juru.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Sampai kita di sesi Star of the Month, masih bersama dengan grup band Coklat yang menjadi bintang untuk bulan ini. Para personil band Coklat mengambil keputusan besar untuk mempersatukan lagi formasi awal mereka pada 17 Agustus 2022. Setelah Ernest dan Edwin Syarif kembali di 2020, giliran Kikan Namara dan Ervin Ilyas yang resmi bergabung lagi dengan Coklat setelah 12 tahun berpisah. Sempat bongkar pasang personil, keputusan Coklat kembali ke formasi awal pun disyukuri Ernest Syarif. Ia berkata bahwa kelima personil Coklat masih punya semangat yang sama untuk berkarya. Rasa syukur Ernest Prakasa makin kuat karena menyadari bahwa tidak semua band punya kesempatan berkumpul lagi dengan seluruh personil awal saat mereka pertama merintis karir. Kembali bersatu di usia yang lebih matang, Ernest dan juga para personil Coklat pun berkomitmen untuk kedepannya bisa bekerja sama lebih baik. Jangan sampai ada kesalahan masa lalu yang terulang lagi di era yang sekarang.

105,5 Stereo FM. Hadir Mutiara dari Nessa Amora. Kali ini hadir di menit ke-22 lepas dari jam 4 sore waktu Stereo FM. Terima kasih untuk warga Stereo yang masih setia ya. Ini juga masih banyak yang belum sempat Rani sapa. Jadi lanjut. Selamat sore untuk Raffi yang ada di kawasan Gempol. Aduh, yang penting sehat ya. Mas Yo jarang muncul sekarang. Halo Om Yudi di kawasan Probolinggo. Terima kasih untuk Mbak Rani ya. Selamat tugas aja, tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Gusti Allah tansah berkahi. Amin. Terima kasih Om Yudi. Kemudian juga ada Rafa Kinan, putunya Mbah Man yang ada di kawasan Lekok. Menyapa untuk Wak Rete, teman-teman FD, Cak Kencur, Toto Blendrang, Furin, Pak Purmanam, dan juga yang lainnya. Salam kenal, ye. Tak lupa juga untuk si Ciwa. Ya apa karo anaknya atem gorengan, si Dotare. Duh, ya Allah. Terima kasih semangat mengudara, kakak. Terima kasih kembali. Ada Soherehan di Gang Yunus. Assalamualaikum, waalaikumsalam, fan baru ini mbak. Negoro Angin tadi yang hadir Deni Caknan ya, karena Niken Salindri tadi sudah hadir. Salam kenal untuk semuanya aja. Pendengar setia juga ini mbak. Ada Mas Tumin di kawasan Karanganyar, buat yang baca salam kenal. Salam juga untuk Cak Sohe dan Bang Ipul yang lagi moles. Oke, terima kasih. Halo Mas Franky di Bangil. Tebar salamnya untuk Ko Asyen, ada Ibu Susmia, Om Yudi, Mbak Angel, ada Albi Faisal, Bu Lili, Cak Kencur, Mama Arum, Toto Blendrang, Mbak Safura, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Ma'wo, apa kabar di Pasuruan? Terima kasih sudah setia mendengarkan ya. Waduh, tumben-tumbenan ini muncul ini. Oke, terima kasih untuk Makwo. Kangen buat semuanya saja. Kagem Mbak Rani selamat bertugas. Terima kasih. Salam kangen dan rindu selalu. Amin. Terima kasih kembali. Sementara yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook ya. Selamat sore saja. Ada Amiruddin, kemudian juga ada Bintang Mandala, ada Anjina Viva. Taman Curug tadi sudah hadir ya. Apa kabar juga untuk Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Rani. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Om Yudi juga terima kasih. Uduh, bunga mawarnya membentuk lope-lope. Bunga mawar merah, suatu tanda cinta. Ada Hendrik Beat, ada Om Yudi, Imam Azari, Heri Susanto. Ini semua yang sudah memberikan like-nya ya. Kemudian juga ada Abah Waisel Samplangan, Edi Sugiharto, Bintang Mandala, Muhammad Saifi, Toto Blendrang, Solikin Solikin, dan juga ada Amiruddin. Oke, lanjut. Kali ini Maisaka hadir dengan Sambel Ijo.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Game
13: in the hole.

kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Fira Azara untuk favorit kita. Satu lagu terakhir, Almira Sabrina hadir dengan Sedap Betul. Selamat sore.

0: Store by Infotainment in Focus.
1: Sebelumnya, Ungu bernama Glasses dengan vokalis Arya Wahab pada saat dibentuk pada tahun 1993. Karena namanya dinilai terlalu kebarat-baratan, tahun 96 berubah menjadi Ungu. Hingga tahun 98, Ungu memiliki personil yang bongkar pasang. Baru pada tahun 1999, Sigit Purnomo Said atau Pasha bergabung sebagai vokalis baru. Dan pada tahun 2000, Ungu ikut mengisi album kompilasi berjudul Klik dengan menyumbangkan dua lagu, Bunga dan Hasrat. Lewat album Laguku dan Tempat Terindah, Ungu mulai meraih popularitas walau stagnan. Setelah vakum selama 2 tahun, Ungu kembali dengan album Melayang yang dengan cepat meningkatkan popularitas mereka, terutama melalui lagu Demi Waktu.
0: Star by Infotainment in Focus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Cinta Laura Keluar Gestar dengan Suka Kamu. Pertanda untuk program favorit kita setiap digelar hingga jam 8 malam, edisi Rabu 19 Agustus 2026 ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Oke, pada hari Rabu ini jelasnya ada fun polling yang bukan sunnah tapi wajib untuk keluarga star ikuti. Ada obrolan sederhana di luar topik cinta ya, di luar percintaan. Karena momentumnya masih bulan Agustus dan mendekati peringatan kemerdekaan RI kemarin di 17 Agustusnya ya. Jadi yang saya tanyakan adalah, lomba apa aja yang udah kamu ikuti di peringatan kemerdekaan RI tahun ini, warga star? Lomba apa aja yang udah kamu ikuti? Apakah warga star udah sempat lomba panjat pinang, lomba balap karung, lomba tarik tambang, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Kak, aku udah ngikutin lomba apa? ... Udah gitu doang ya. Nama, alamat, request lagu, kirim sang boleh gak, kirim sang juga no problem. Silakan hadir di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Baik, kita ngobrolin lomba ya sampai di jam 8 malam. Warga star bisa request lagu yang lawas maupun yang baru, yang galau maupun yang semangat juga boleh. Kali ini ada Nano dengan Kamu.

0: kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

Star FM. Ada sebuah lagu dibawakan oleh Berisnya Jody and Steven Pasaribu, Ternyata Hanya Kamu. Ngobrol kita ke menit 19 sampai sedari jam 5 sore waktu Star FM. Yes, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Kali ini warga Star, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Berikutnya giliran NOX Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 5.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, kami menghususkan semata kepada Allah segala ibadah dan permintaan akan pertolongan, karena mendahulukan suatu kata yang maksudnya menjadi objek adalah menunjukkan suatu pembatasan, yaitu menetapkan ketetapan bagi yang disebutkan dan meniadakannya dari selainnya. Maka seolah-olah ia berkata, kami menyembahmu ya Allah dan tidak menyembah selain darimu ya Allah. Kami meminta pertolongan kepadamu dan tidak meminta pertolongan pada selain dirimu. Mendahulukan ibadah daripada permintaan akan pertolongan adalah di antara bentuk mendahulukan hal yang umum dari hal yang khusus, serta perhatian dalam mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hak hambanya. Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon pertolongan kepada Allah ta'ala merupakan jalan bagi sebuah kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari segala kejahatan. Maka tidaklah ada cara untuk mendapatkan keselamatan kecuali dengan melaksanakan kedua hal tersebut. Dan sesungguhnya sebuah ibadah itu dikatakan sebagai ibadah apabila ibadah tersebut diambil contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala semata.

105,5 STER FM. Warga STER, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga STER dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Tampil pernah dipopulerkan oleh Naif ya dengan Posesif, tapi kali ini dibawakan oleh Delantis. Jangan terlalu posesif. Masih termasuk lagu baru, gak nyampe 1 bulan ya untuk lagu ini dirilis di Radio Global Warga Star. Minggu ini lagu yang barusan tampil juga masih ada di top 10 favorit kita. Dan juga nimbrung di peringkat 10 ya. Kira-kira minggu depan di peringkat berapa? Tune in terus top 10 favorit kita tiap hari Senin 7 hingga 8 malam. Kita. Baik, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Hari Rabu 19 Agustus 2026. Ada fun polling, ada obrolan tentang keseharian di luar percintaan. Ngobrolin tentang momentum Agustusan, lebih tepatnya kemarin lusa 17 Agustus kan memperingati kemerdekaan RI yang ke-81. Seperti biasa, bulan Agustus bukan hanya terkenal dengan baris berbaris, karnaval, sonhor kalau zaman sekarang ya, tapi juga dengan lomba-lombanya. Ada gak di tempat Warga Star yang masih ngadain lomba? Atau fokusnya ke karnaval doang? Atau mungkin jalan sehat? Yaudah Warga Star, kira-kira di tempatmu ada lomba apa? Atau Warga Star mau ngejawab? Lomba Agustusan apa aja yang udah kamu ikuti tahun ini? Gak harus di tempatmu, mungkin Warga Star ngikutin di tempat kerjanya, di sekolahnya, di kampusnya, atau di tempat yang lain ya. Soalnya gak harus wilayah rumah ya. Terkadang ketika kita lagi liburan pun ada lomba terus kita ikutan, mungkin diperbolehkan ikut ya. Ya gak apa-apa, soalnya beberapa waktu terakhir itu seperti di Bali contohnya, di Pulau Bali ya, itu kan banyak bule-bule gitu. Ketika masyarakat Indonesia khususnya itu memperingati kemerdekaan RI seperti biasa dengan lomba-lomba yang digelar, para bule yang ada di Bali itu ngikutin lomba diperbolehkan sama masyarakat Bali, Warga Star. Jadi seakan-akan kayak lokal versus bule gitu ya. Jadi kayak lebih seru gitu. Jadi bukan lokal versus lokal atau orang Indonesia versus orang Indonesia, tapi orang Indonesia versus bule. Jadi kayak apa ya, lombanya itu lebih kerasa ya. Kayak seakan-akan lagi merebut kemerdekaan gitu ya. Kayak pas lagi tarik tambang ya. Itu beberapa waktu terakhir viral, Warga Star. Lomba yang ada di Bali itu kayak seru gitu. Apakah Warga Star udah ngikutin lomba sejauh ini? Mungkin seperti tarik tambang, panjat pinang, balap karung, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Kalau saya pribadi udah ngikutin 3 lomba ya. Udah ngikutin lomba makan kerupuk, terus lomba masukin pensil dalam botol, terus jalan zigzag gitu ya. Saya jumpai, selamat malam, ada Yuda di kawasan Grati, hadir kak. Aku ngikutin lomba bertahan hidup dengan penghasilan seuprit kak. Harapannya sih ke depan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sih ya, seperti pengupas bawang yang per kilonya 700 ribu. Lumayan tuh kerja seminggu udah bisa bikin resepsi pernikahan ya. Tapi sebenarnya realitanya nggak itu loh, Warga Star. 700 rupiah per kilo, kok jadi 700 ribu ya? Aduh, gimana ya? Lagunya sudah tahu Tuhan Kita Beda, Enau featuring Momo udah kami hadirkan. Selamat mengudara, semangat Bumil, siap bro, terima kasih. Terus ada Ervina di Pasuruan Kota, hadir. Aku tahun ini udah ngikutin lomba pecah balon Kak Vira. Oke, terima kasih. Pecah balonnya sama apa? Biasanya sama perut ya. Itu kalau saya bahaya ya. Kalau mecahin balon sama perut, lah perutnya ada isinya. Sakno bayi nih rek, disuruh mecahin balon. Belum apa-apa udah disuruh adu balon gitu ya perutnya. Ya kan biasanya kalau lomba adu balon kan pakai perut ya. Lanjut ada Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Aku hampir 15 tahun gak pernah ikutan lomba, malah aku yang jadi panitia lombanya. Emang kalau panitia gak boleh ikut lomba bro?
Soalnya kalau di tempat saya meskipun panitia ya boleh ikut lomba, kan itu soal keberuntungan ya. Pernah sekali ikut lomba fotografi zaman COVID-19, dapat juara 2, hadiahnya buat makan-makan satu gang rumah. Lagunya Di Memori Kita, 7 Kurcaci Kembali. Terima kasih. Itu loh bro, di gang rumahmu mungkin banyak kan orang-orang itu, kalau kamu nge-share foto, ajakin buat dengerin Star FM. Masa dari wilayahmu cuman kamu aja? Ajakin mereka untuk gabung di Star FM ya. Terus ada Furin di kawasan Bangil hadir. Shalom Kak Fira. Halo buat semua warga Star yang kenal sama aku. Furin makin hari makin banyak aja nyalamin di program yang lain. Ya ampun, makasih ya teman-teman, salam kenal semuanya. Sehat-sehat kalian. Next aku bikin open house ya buat yang kenal aku dan yang selalu salamin aku di program apapun di Star FM. Fun polling hari ini, aku pribadi sih udah ikutan lomba main hula hoop durasi terlama. Masukin badminton ke lubang yang disediakan dengan cara dilempar. Gigit koin di semangka yang udah dilumuri sama Oli. Terus lomba nyanyi dan aku bangga karena juara 1 kemarin. By the way Kak Fira, lomba Agustusan kemarin juara tertinggi berapa ya Kak Fira yang didapat? Dan spill apa hadiahnya dong? Seru gak sih ikutan lomba Agustusan untuk Kak Fira? Atau B aja? Saya sih kesannya B aja ya. Kenapa? Karena ya formalitas aja. Dalam artian tuh gak beneran niat ngikutin lomba. Kenapa? Ya karena saya sedang hamil. Jadi kayak apa ya, kalau emang niat ngikutin lomba ya pasti lebih sportif gitu ya. Tapi karena saya ada yang dijaga gitu, jadi kayak ya udah sih gitu. Pokoknya ngikutin lomba aja, tapi gak yang kayak beneran pengen menang gitu. Gak yang optimal juga. Karena seandainya misalnya di sesi 1 saya menang, sesi 2 menang lagi, sesi 3 menang lagi, atau di lomba-lomba yang lain menang gitu ya, terus ngulangin lagi sampai jadi juaranya, itu nanti saya kecapean. Jadi ya udah, emang bukan niat dikalahin sih, tapi enggak terlalu optimal aja sih. Jadi B aja kalau kesannya lomba tahun ini ya. Termasuk saya enggak dapat juara, gak dapat hadiah apa-apa karena emang gak ada yang menang. Gak ada yang menang itu, 3 lomba itu saya. Jadi gak dapat hadiah apa-apa, gak ada yang perlu di-spill. Lagunya Delantis, Jangan Terlalu Posesif, barusan tampil. Untuk Kak Fira sehat selalu sampai jelang hari H calon dedek ya. Juga sehat sempurna tanpa kurang suatu apapun. Amin, terima kasih. Berjumpa juga dengan Mas Franky di Bangil hadir. Aku gak ikutan lomba Mbak Fir, cuma nonton anak-anak ikutan lomba balap karung. Kasih semangat biar jadi juara ya. Lagunya Funky Corporal, Terus Melangkah. Ditunggu ya bro. Mau tebarkan salam buat Arizatul, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Toto Blendrang, Echa, Anjar Kusuma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, acara Agustusan kemarin ikut lomba apa aja? Ikutan lomba makan kerupuk, masukin bensin dalam botol, terus lomba jalan zigzag gitu yang saya ikuti tapi gak ada yang menang. Terima kasih.

0: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anto.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Le?
8: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Siapa Pak Le? Nepo. Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
8: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
0: Loh Pak Le iki.
8: Kenapa?
0: Soso kena tilang kok kancaku loh.
8: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
8: Iya, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
8: Wah, walah dalah banyak mento denda nih.
0: Lah ya iya.
8: Oh, sing tenane.
0: Ndur, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
8: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
8: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

FM. Ada lagu terbaru dari Funky Kopral Wargestar yang minggu ini nongkrong di peringkat 6, naik 3 peringkat dari minggu lalu di top 10 favorit kita dengan judul Terus Melangkah. Dipesan by WA ya, lagu terbaru dari Funky Kopral, Terus Melangkah. Untuk kami suka sama lagu ini bisa di request terus di program favorit kita setiap harinya, biar naik terus di program tersebut. Wargestar, kamu yang pernah dengar anak-anak TK maupun SD siaran langsung di Radio Star FM di pagi hari, nama programnya Star Kids. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, minimal 20 siswa ya. Sekolah putra-putri Wargestar bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
0: Rugi gak?

hari ke-19 warga Star ngobrolin Star of the Month coklat. Pada tahun 2020 yang lalu, Guru Musik Coklat membawakan lagu Bagimu Negeri untuk para pejuang tim medis Indonesia yang bekerja menangani pandemi virus COVID-19. Lagu nasional ciptaan Kusbini itu dinilai selaras dengan perjuangan tim medis. Peran tim medis sebagai garda terdepan mengetuk band coklat untuk membuatkan lagu bagi mereka. Lagu ini juga sebagai jembatan coklat menggalang dana untuk kebutuhan para tim medis. Mereka juga mengajak sejumlah seniman lintas profesi ngebawain lagu Bagimu Negeri seperti Ayu Ratna, Novarianti, Buluk Superglad, Onci Ungu, Sigit Wardana, Disco Pantera, Rio Febrian, Morgan Oi, Email 10 to 5. Satu lagu dari Coklat yang kala itu vokalisnya Ayu Ratna, Agresi.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
6: ya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Ada sebuah lagu dari Rifan and Abdul and the Cafe Theory, Gadis di Ujung Sana, rilis tahun 2017 yang lalu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Lomba Agustusan apa aja yang udah kamu ikutin warga Star di tahun ini? Selamat malam buat Marcel Funicia di Sidogiri Pasuruan, hadir kan? Masih belum mengikuti lomba ya kak, karena masih sibuk dengan aktivitas. Paling cuma ikutan lomba bertahan hidup gitu ya. Kayak Yuda dong. Lagunya Hachu by Salma Salsabil udah kami hadirkan, terima kasih.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Aca Sapriasa featuring Irfan Syah, Pergesar Ada Cinta. Ngebuka untuk memori kita pada kesempatan hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Oke, masih di program memori kita bareng dengan Vira Zahra. Waktunya puterin lagu pop Indo lebih lawas ya, hingga jam 8 malam. Jangan lupa ngikutin fun polling warga Star, lomba Agustusan apa aja yang udah kamu ikuti tahun ini. Apakah tarik tambang, panjat pinang, balap karung, atau yang lain boleh kamu sebutkan. WA 081-83-10755 atau Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Kita lanjut giliran 7 kurcaci. Kembali.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
8: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
7: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
8: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
7: Iklan di mana?
8: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
7: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
8: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
7: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
8: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
7: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

Farewell. Ada sebuah lagu dibawakan oleh Armada, Harusnya Aku. Lagu ini rilisnya tahun 2014an, War Gestar, dan lagu ini pada masanya sempat viral gegara menjadi soundtrack patah hati ya. Kebanyakan masyarakat Indonesia pada masanya sekitar 2015an ketika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu menikah, War Gestar. Ya, terlebih yang ngikutin kisah mereka atau yang ngefans sama mereka berdua ya. Jadinya kala itu menjadi patah hati berjamaah, sama seperti ketika Raisa menikah di tahun 2017an ya. Jadinya kayak menjadi hari patah hati dunia ya. Hari patah hati se-Indonesia ya. Padahal setelah itu ketika mereka udah berumah tangga, udah punya anak, ya udah selesai begitu aja ya. Cuman gak tahu kenapa ketika kita itu ngelihat artis yang seringkali kita ikuti perjalanannya ya, atau kita sempat ngefans ya, itu menikah, tapi ada rasa atau sisi di mana kita itu kayak agak gak rela gitu. Tapi sebenarnya ya lebih ke arah ngedukung sih harusnya, karena kan ya mereka juga manusia yang mempunyai kehidupan pribadi juga gitu ya. Jadi kita sebagai fans juga harusnya mendukung. Harusnya aku yang di sana, bukan dia. Kita masih di segmen memori kita bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir saya jumpai. Selamat malam buat Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira. Waalaikumsalam. Kalau aku udah ikutan lomba balap karung Kak Vira, menang gak bro? Lagunya Teriak Neng Neng Nong Neng udah tampil ya bro, terima kasih. Om Yudi kenapa? Mbak, lomba nasi tumpengnya itu dengan biaya 100.000 dari panitia. Seadanya itu, terus tergantung peserta gimana mengolahnya. Nasi tumpengnya tempeh yang kecil kok mbak. Oke. Berarti lebih ke arah ini ya. Enak-enakan yang mana nih, masakannya siapa ya? Om Yudi jadi jurinya gitu ya. Janji Hati sudah kami hadirkan by Memes, terima kasih. Kemudian Roman Mulia Warman, aku hadir aja ya mbak, terima kasih. Yang udah ngasih jempol manisnya ada Roman Mulia Warman, Ava Republik, Yohanes Wayudi, Mas Iki, Fajar Yulianto, Reni, Muhammad Syaifi, Andong Irawan, Hendri B, Toto Blendrang, Aska Khurunisa, Aba Waisal, Imam Azari, Heri Susanto, Andi Long Firman, Marcel Furniture, dan Solihin. Kalau di story WA kami yang udah ngasih jempolnya untuk postingan favorit kita, ada Andi di Grati, Siwi di Pasuruan, Andro di Surabaya, Franky di Bangil, Deson Vanus di Bondowoso, Dewi Istar di Sidoarjo, Toto Blendrang di Suramadu, Hendrik di Kedawung, Furin di Bangil, Bams di Sidoarjo. Terima kasih untuk jempol manisnya. Lanjut War Gestar, giliran Sammy Simorangkir. Dia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: again.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Selain The Kardashians, The Hadid Family menjadi keluarga selebriti yang banyak menjadi sorotan di Hollywood, terutama tiga bersaudara Gigi, Bella, dan Anwar Hadid. Gigi adalah influencer, supermodel, dan bintang televisi yang sempat menjadi sorotan karena hubungannya dengan Zayn Malik, mantan member One Direction. Sementara Bella Hadid adalah supermodel global yang sering memenangkan penghargaan model terbaik dunia. Dia juga dikenal dengan kepeduliannya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Serta Anwar Hadid yang dikenal

0: sebagai model, musisi, serta pengrajin perhiasan.
1: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, juga

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat malam warga Star. Edisi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026.

Biarkan kekhawatiranmu memudar. Merapat saja di Rock Hit kali ini bersama dengan Rani Krisna ya. Seperti biasa 2 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu rock mancanegara. Hadir sampai jam 10 malam nanti. Dan sudah dibuka satu lagu dari Van Halen dengan Judgment Day. Lanjut sambil menunggu yang merapat untuk Rock Hit malam hari ini. Kali ini The Queer Boys dengan Hey You.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Pat Travers hadir dengan Rock and Roll Suzy. Hadir di menit ke-24 lepas dari jam 8 malam waktu Stereo FM. Dan seperti biasa, Rani mengajak Anda atau mengundang Anda untuk segera merapat. 2 jam itu enggak lama. Dan yang sudah bergabung juga banyak. Jadi kesempatan untuk Anda bisa dihadirkan requestnya itu, kalau nggak keburu ya kauman. Jadi langsung saja bisa SMS WA di 081-831-0755, via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, lanjut. Kali ini dari Sitter dengan Betray and the Great.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Your music is back. Your music is back.
8: 105.5 Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rock hits. Rocky Hits coming your way.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Bad English hadir dengan Strike to Your Heart. Hadir membawa kita di menit ke-40 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Oke, tentunya masih di Rocket ya. Dan sudah banyak yang bergabung. Rani sapa dulu yang sudah ada di WA. Selamat malam untuk Agus Valia yang ada di Sumo, Bito, Jombang. Kemudian juga Robert Cavalera yang dari kawasan Tretes. Spesial untuk Tom Bonetti, Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko juga. Buat Bunda Rania, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Halo Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam, hadir Mbak Uke. Uke itu panjangnya Suketi, panggil Uke gitu ya. Oke, lagunya tadi sudah dihadirkan. Menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Wak Rete, Mas Chris Wislik,

juga buat semuanya saja ya. Siap, terima kasih. Yang ikutan nyimak, soalnya bentar lagi warungnya tutup. Ada Rohim yang dari kawasan Sidoarjo ya, Tanggulangin ya. Semangat siarannya mbak, oke. Laris manis ya Kim. Assalamualaikum bunda, waalaikumsalam. Gani Roses dong dengan So Fine. Oke, nanti ditunggu. Sementara juga ada Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Salam metal untuk istriku Ernis Julianti yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Oke. Iya, yang diminta satu lagu dari The Sin of the Beloved, hadir dengan All Alone.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. Rocket hits coming your way.

105,5 Star FM. Warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama bintang kita untuk bulan ini ada grup band Coklat. Band Coklat kembali ke formasi awal setelah sebelumnya gonta-ganti personil. Kembalinya formasi awal band Coklat pada 2022 itu mengingatkan Kikan pada kisah sang drummer Ervin pasca ia dipecat. Dalam kanal YouTube Authenticity ID, Kikan menceritakan kisah perjuangan Ervin yang sudah tidak mudah saat harus menopang keluarga dan membiayai hidupnya. Padahal saat itu dirinya telah dipecat sebagai personil Coklat. Bahkan untuk menyambung hidup dan keluarga, Ervin rela menjual drum kesayangannya. Rupanya Ervin telah dipecat di tahun 2020 karena manajemen menilainya terlalu malas. Usai dikeluarkan, Ervin sempat bekerja sebagai badut di salah satu taman hiburan di Bandung. Namun pada Juli 2022, setelah Kikan kembali menjadi vokalis band Coklat, ia membujuk Ervin untuk kembali masuk dan Ervin pun setuju.

105,5 στερεό FM. Internet has hadir dengan Close My Eyes, membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Lagu ini dimisa sama Marcel, hadir malam ini di Facebook ya, terima kasih. Kemudian juga masih di Facebook juga sudah banyak yang hadir ini. Apa kabar untuk Chris Fislik? Menyapa untuk Toto Blendrang, Arvidianto, Anwar Eko, ada Heru Mulyono, Wawa, Tony Azura, dan juga semuanya saja. Buat Bunda Rani, terima kasih. Selamat malam. Oke. Terima kasih kembali. Toto Blendrang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Marcel, Wawa, Chris Wislik, Arsyad Syarawi, Robert Cavalera, Pak John Sableng, dan juga Wak Rite ya. Terima kasih banyak Mbak Rani, sama-sama. Hadir juga ada Tony Azura, kemudian juga ada Bagus Darmawan. Red Hot Chili Pepper sudah hadir. Kiss diminta sama Satria Putra. Selamat malam juga untuk Putri Nur Karisma. Ada Anjina Viva, kemudian Pak John Sableng nyimak mawon sambil ngetep tendang. Oke. Monique Harry tadi lagunya sudah ya, kebetulan sama yang diminta sama Tony Azura tadi kalau nggak salah lo ya. Oh iya, betul. Kemudian juga selamat malam, ada Bintang Mandala. Mudah-mudahan bisa dihadirkan ya untuk requestnya. Kemudian juga ada Tumiar Idawati. Dan yang sudah hadir memberikan like-nya. Ada 29 orang. Alhamdulillah. Berkah selalu ya buat warga Star semuanya saja.

Kayaknya kamu gak ganti lagu ta. Wes ta, ngono ya. Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Kemudian juga ada Tom Bonetti. Menyapa untuk Robert Cavalera, Ari Florinen, Ayub Maustim, Eko Metu, Toto Blendrang, salamnya horek. Baik warga Star, jangan dilewatkan yang satu ini. Info untuk putra-putri Anda, keponakan, cucu, tetangga. Terus pokoknya yang punya putra-putri ya. Ayo bareng-bareng memeriahkan Lomba Mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda tinggal pilih kategori lomba sesuai usia anak-anak Anda ya. Kategori A usia 4 sampai 6 tahun, kalau kategori B usia 7 sampai 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan juga siaran di Radio Star FM. Nah makanya seru-seruan juga untuk orang tua dan pendampingnya ya. Karena juga full door prize untuk mereka, tidak hanya anak-anaknya saja, mak-maknya juga seru. Apalagi insya Allah nanti ada hiburan dari Polantas Polisi Sahabat Anak dengan apa namanya itu, boneka bonelnya. Maksudnya polisi Polantas itu ada hiburan yang namanya itu boneka bonel. Buruan daftar ya. Ayo segera daftar, buru-buru. Kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai ketemu di hari lomba. Oke, gilirannya 3 Inch of Blood hadir dengan Deadly Shiner.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Stratovarius dengan Glory of the World akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Rock Hit malam hari ini. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Saatnya Rani pamit mundur. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Satu lagu terakhir dari Aerosmith dengan Crazy. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking. Come here, baby.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, saya Nina Kurniawan, kembali bertugas di Press Delot program pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ya Bapa, kami mau memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

105,5 Star FM. Mari sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menasehati kami, menuntun hidup kami, memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yang teguh hatinya kau jaga dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Kota Bentengku, tema hari ini ya. Kota Bentengku. Benteng Konstantinopel adalah sistem pertahanan berlapis tiga yang legendaris. Dibangun di Konstantinopel pada abad ke-5 Masehi oleh Kekaisaran Bizantium. Benteng ini terkenal tak tertembus selama lebih dari 1000 tahun dengan panjang hingga 5,5 km dan 244 menara. Meski demikian, akhirnya benteng ini berhasil dirubuhkan. Terkadang di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu tampil tangguh ya, batin kita sebenarnya rapuh karena bersandar pada hal-hal yang bisa hilang dalam sekejap, seperti tabungan, pengakuan orang lain, atau rencana masa depan yang mendadak buyar. Kita lelah karena berusaha membangun benteng bagi diri sendiri. Padahal kita hanyalah manusia yang butuh tempat bernaung. Dalam Yesaya 26, Allah tidak menawarkan tembok batu yang dingin, melainkan dirinya sendiri sebagai perlindungan abadi. Dalam ayat 3, Yesaya menggunakan pengulangan lembut damai sejahtera. Shalom, shalom. Bukan tanpa arti, ini menyatakan pelukan damai yang berlapis-lapis bagi jiwa yang remuk. Inilah damai yang tidak menyisakan ruang bagi ketakutan. Demikian juga Yesaya menyebut nama Tuhan dengan menggunakan dua kata berulang. Tuhan Allah. Yesaya menolong kita mengenali pribadi yang kesetiaannya berlipat ganda. Pribadi yang tidak akan pernah melepaskan kita bahkan saat kita merasa sudah kehilangan segalanya. Pendengar terkasih, berhentilah membangun dan bersandar pada benteng yang rapuh. Dan datanglah pada Kristus, batu karang yang membiarkan dirinya hancur di salib, agar kita mendapatkan tempat perlindungan yang utuh. Hari ini, saat pikiran kita mulai bercabang karena cemas, lekatkanlah hati kita kembali pada kasih-Nya. Izinkan damai yang sempurna itu mengalir. Karena selama kita berpijak pada batu karang ini, kita tidak ada yang mampu meruntuhkannya. Allah ada.
adalah benteng yang teguh, perisai dan pelindung yang tidak pernah goyah. Di tengah badai kehidupan, ancaman dan ketidakpastian dunia, Dia menyediakan tempat perlindungan yang aman dan kekuatan yang kokoh bagi setiap orang yang percaya dan berserah penuh kepadanya. Pendengar terkasih, benteng yang teguh ya merupakan tempat, menunjukkan tempat yang kokoh dan tidak dapat ditembus oleh musuh atau masalah besar apapun. Perisai menyatakan perlindungan aktif yang menangkis segala panah tajam, tipu daya, dan serangan dari depan kita. Sedangkan pelindung menjamin keselamatan jiwa dan raga, serta menopang kita saat jatuh. Mari kita sebagai orang percaya merespon tenang dan percaya, tidak panik ya atau gentar menghadapi krisis, sebab Tuhan memegang kendali penuh. Menjadikan Tuhan sebagai sandaran ya, berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan berlari kepadanya sebagai satu-satunya sumber pengharapan, serta memuji kedaulatannya, mengakui bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada badai apapun yang sedang dihadapi. Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Renungan pagi hari ini tentang kuasa dan kasih Tuhan yang tak tertandingi, ya. Mengajarkan kita bahwa di tengah badai kehidupan atau masalah yang terasa sangat besar, kedaulatan Tuhan jauh lebih berkuasa dan tidak ada tandingannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kekuasaan mutlak, ya. Tuhan adalah penguasa sejati alam semesta sejak penciptaan hingga kekekalan. Dan tidak ada saingannya. Kekuatan dunia, masalah atau badai sebesar apapun pasti tunduk di bawah kuasanya. Dan ketenangan hati, ya, menyadari kehebatan Tuhan membuat kita tunduk dalam rasa hormat, bukan rasa takut yang melemahkan. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, mari kita mendengarkan telaga terlebih dahulu. Dan yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan Star FM mau mendengarkan melalui streaming kami bisa melalui aplikasi Radio Box, ya, atau melalui website kami di Radio Star FM, www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Terluka, Maukah Dipulihkan?

0: saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kali ini tentang terluka mau pulihkah bagian kedua. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kita akan lanjutkan bagian kedua ya Bu.
1: Ya.
0: Kalau di bagian pertama kita sudah melihat berbagai tanda dan gejala orang-orang yang terluka batinnya. Nah di bagian kedua ini kita akan dibahas bagaimana atau apa yang dapat dilakukan untuk pulih. Nah apa Bu, silakan Ibu menjelaskan.
1: Untuk pulihnya ini kita ini perlu tahu jalan pemulihan itu enggak gampang. Pertama saya harus ngomong, karena jalan pemulihan itu menyakitkan. Ada orang enggak mau karena menyakitkan, tapi perlu tahu menyakitkan ini untuk disembuhkan. Daripada terus-terusan sakit, tapi ini untuk disembuhkan.
0: Kenapa Bu kok dikatakan menyakitkan Bu jalan pemulihan ini?
1: Karena menyakitkan ini untuk pulih itu orang harus kembali ke peristiwa yang menyakit. Bukannya hidup di situ tapi harus mengunjungi untuk mengunjungi itu kan peristiwa itu diingat lagi lalu di seperti dialami sebentar lagi itu menyakitkan. Kalau bisa tuh dikubur-kubur gitu lah, saya nggak mau lihat. Tapi justru dikubur terus itulah ya. Nggak akan beres ya. Nah menyakitkan itu untuk menghadapinya ya, dikunjungi, dihadapinya lalu dibereskan lah, itu yang menyakitkan. Tapi sudah beres malah belenggunya itu hilang semua ya. Jadi pemulihan ini karena menguras banyak energi, emosi dan berbagai aspek kehidupan kita untuk kesana itu wah butuh keberanian ya. Dan ketekatan saya membereskan. Nah ini maka kita perlu mempunyai kemauan, memang aku mau, tapi ini adalah jalan yang sulit begitu supaya sembuh, supaya pulih. Nah untuk mau disembuhkan sebelumnya klien perlu mempunyai sikap, beberapa sikap yang penting. Satu, mau merendahkan diri ya. Di hadapan Tuhan tidak sombong. Mengapa begitu? Karena ada orang yang menganggap aku bisa mengurus diriku sendiri, aku gak perlu Tuhan, gak perlu siapa-siapa. Nah itu aku bisa menghadapi diri sendiri. Tapi harus merendahkan diri dan supaya Tuhan tolonglah aku. Yang kedua, dia perlu mempunyai kesediaan merasa dirinya itu gak berdaya, perlu bantuan dari Tuhan dan sesama. Loh, tadi makanya gak boleh sombong. Makanya merasa diriku, Tuhan aku gak bisa menghadapi ini, maka butuh bantuan Tuhan dan sesama saya. Sesama itu siapa? Bisa saja orang yang dia percayai. Ya ini seorang konselor atau

0: Nutupi diri, apa yang terjadi itu yang sejujur-jujurnya, gak usah ditutup-tutupi. Lah ada orang seringkali, wah ini berarti ini kalau aku jujur berarti ini membuang bau-bau yang jelek ini dari keluarga,
1: membongkar aib gitu ya Bu, ya malu.
0: Nah itu ada orang ini kan malu nih, orang tahu keluargaku seperti ini. Betul. Jadi itu dia gak mau, dan ini dia tahu harus jujur. Tuhan tahu apa yang sebenarnya. Karena kalau orang gak jujur menghadapi masalahnya sendiri, itu gak akan beres. Dan juga dia harus berani mengungkapkan dirinya, terutama tadi itu bau busuknya. Ya memang bau busuk, ya sudah itu ada, itulah apa adanya. Ada yang mengungkapkan itu memalukan, ya ini juga tidak hormat pada, terutama kalau berhubungan dengan orang tua. Benar, orang tuaku kok disalahkan seperti itu. Nggak, tidak, kita tidak menyalahkan, tapi kita ini menghadapi. Ya memang ada yang pernah terjadi hal itu menyakitkan, gitu. Tapi sekarang untuk bukan menyalahkan, tapi menghadapi lalu dibereskan, begitu. Lalu juga kliennya juga mau bertanggung jawab. Pengalaman yang menyakitkan itu, tapi aku mau bertanggung jawab. Ya, apa yang bagianku yang membuat menyakitkan itu, ya harus tanggung jawab. Dan juga mau tanggung jawab untuk membereskan. Juga mau bekerja sama dengan baik dengan konselor, mengikut arahan dari konselor. Gitu. Siapa yang dia ceritain mau bekerja sama dengan baik. Karena kalau orang tidak mau bekerja sama, ya nggak mampu, begitu. Kalau diarahkan dengan baik itu dia mau mengerjakan PR-PR-nya itu. Lalu juga klien bersedia berjuang keras untuk menghadapi dan membereskan masalahnya dengan bantuan Tuhan. Ini nggak mudah, tadi saya katakan permulaan ini mau pulih, ini perjalanan yang menyakitkan. Tapi mau bekerja keras, mau menghadapinya. Ini baru bisa dengan bantuan Tuhan. Juga dia tetap mau terus bersemangat mengikuti bimbingan daripada konselor. Meskipun menyakitkan, tapi ini menyakitkan untuk dipulihkan. Tetap semangat gitu. Ada perubahannya itu seringkali gak bisa langsung gitu,
1: langsung instan.
0: Nah itu gak ada bisa. Itu perubahannya sedikit, sedemini sedikit, tapi mengarah yang baik. Itu akhirnya bisa sembuh, begitu. Jadi ada orang, lu kok gak sembuh-sembuh ya, gak pulih. Nah itu butuh waktu. Nah itu klien bersedia melihat dari pandangan yang lain. Selama ini pandanganku ya ini, tapi ini sekarang kita dibimbing melihat pandangan lain. Nah itu harus terbuka berarti. Ya jadi bukannya orang yang punya pendirian sendiri, ini yang aku inilah, menganggap seperti itu. Jadi kita perlu mempunyai pandangan yang benar. Jadi pandangannya bukan melalui dengan kacamata pengalaman yang menyakit. Pandangan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, karena setiap orang itu berbeda, situasinya berbeda. Itu yang klien harus mau punya sikap seperti itu. Klien yang gak punya sikap seperti itu susah
1: sembuh ya. Makanya tadi pertanyaannya mau pulihkah, gitu ya Bu ya. Tergantung tanggung jawab dan bagian kita sendiri ya Bu.
0: Ya betul. Kalau sudah kita mempunyai sikap yang benar seperti itu, sekarang dapat dibimbing melalui jalan pemulihan. Itu adalah yang saya tawarkan, adalah jalan pengampunan. Itulah yang paling terbaik supaya kita dapat pulih. Jalan pengampunan itu sangat menyakitkan karena mengenang kembali peristiwa yang menyakitkan. Kalau bisa kita kubur-kubur, jangan keluar lagi. Tapi kalau dikuburkan itu nggak dihadapi, ya keluar lagi nanti meletus-meletus di sana sini. Tapi dihadapi, dikeluarkan, lalu dihadapi, dibereskan. Jadi pengampunan dapat merupakan jalan panjang, tetapi membebaskan dari pembelenggu sehingga kita bisa berfungsi dengan baik.
1: Wow, ya menarik sekali ya Bu ya.
0: Ya.
1: Nah seperti apa Bu prosesnya jalan pengampunan itu?
0: Untuk prosesnya itu kita harus tahu dulu pengampunan itu apa. Ini ada orang menganggap punya pengampunan itu adalah suatu proses perubahan setelah terjadi suatu kesalahan. Kesalahannya orang lain, kesalahan diri sendiri, kesalahan apa itu kita proses. Lalu pengampunan tidak mengingkari

0: Ini sudah terjadi kesalahan atau pengalaman yang menyakitkan. Ada orang menganggap lu sudahlah dianggap tidak pernah terjadi.
1: Oke. Itu mungkin kalau mengakui sakit tadi ya, Bu ya.
0: Ya.
1: Jadi kayak pura-pura enggak terjadi ya.
0: Ya. Tapi pengampunan justru harus menganggap tidak boleh seperti itu, tapi ya, memang terjadi dan hal itu menyakitkan. Tuh, pengampunan juga bukan berpura-pura tidak pernah terjadi pengalaman yang menyakitkan. Enggak, bukan berpura-pura. Tadi saya ceritakan bapak yang marah-marah dengan keluarga, dengan istri dan anak-anaknya yang meletus-meletus. Bukannya, oh enggak pernah kok papa mamaku meninggalkan. Enggak, bukan. Ya memang papa mama meninggalkan tanpa pamitan. Itu betul. Nah itu, pengampunan bukannya melupakan apa yang pernah terjadi. Suatu kesalahan atau kejadian yang menyakitkan yang pernah dilakukan orang lain terhadap kita merupakan suatu sejarah tidak dapat diingkari. Tidak mungkin melupakannya. Nah, kita kan sering dengar bahasa Inggris, to forgive is to forget.
1: Ya, pernah.
0: Jadi mengampuni itu yang melupakan. Loh, justru mau sembuh harus diingat. Nah itu ya. Bukannya itu, pengampunan adalah diingat lalu dihadapi, dibereskan.
1: Yes.
0: Kita harus menghadapi apa yang sudah pernah terjadi. Kita tidak perlu melarikan diri dari kenyataan. Pertama harus seperti itu. Dengan pengampunan kita tidak lagi dikendalikan oleh apa yang sudah pernah terjadi dan oleh hal yang melukai hati kita, tapi kita mengingat tidak dapat mengubah sejarah kita. Sejarah gak bisa berubah, tapi yang dapat berubah itu bagaimana saya menghadapi sekarang dan akan datang. Itu yang penting.
1: Itu titik poinnya ya, Bu ya.
0: Ya. Jadi membereskan sekarang untuk masa depan saya gak terlukai terus. Gitu. Jadi seharusnya kita tidak dikendalikan oleh apa yang sudah pernah terjadi atau kita alami, tapi kita kendalikan sedemikian rupa supaya dipengaruhi oleh apa yang sekarang saya putuskan, apa yang saya mau lakukan sekarang untuk kemudian hari. Itu yang penting.
1: Yes.
0: Nah, seperti itu. Jadi pengampunan ini adalah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma dan sadar oleh orang yang pernah disakiti, sehingga siklus batin yang ini terluka ini enggak terus-terus berulang. Yeah. Maksudnya enggak diteruskan ke anaknya.
1: Ya, kayak tadi ya contohnya kan terluka dari suami diturunkan ke anak gitu ya.
0: Ya,
1: kalau enggak diampuni.
0: Betul, ya seperti itu. Gitu ya. Jadi pengampunan bukan menghilangkan akibat perbuatan kesalahan seseorang. Tidak. Orang itu salah ya memangnya salah. Tapi kita mengampuni. Orang yang salah memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Jadinya kita ini melihat contoh Alkitab, ada orang yang bersalah, Tuhan itu juga tetap menghukum
1: ya.
0: Tapi Tuhan bermurah hati mengampuni dosanya ya. Tapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kalau kita lihat contoh Alkitab, ini Raja Daud ya. Dia berzina, anaknya ya memang meninggal. Juga ini jika perbuatannya itu membuat Tuhan marah, meskipun diampuni, keluarganya lain kali itu banyak cekcok. Ya berepot. Ini Tuhan sudah meramalkannya. Ya itu adalah perbuatan yang harus kita tahu. Nah kalau menurut McCullough dan Everton Worthington Jr. mengungkapkan dalam jurnalnya Counseling and Value nomor 39, ini dikatakan pengampunan adalah suatu fenomena yang kompleks, yang berhubungan dengan emosi, pikiran, tingkah laku, sehingga dampak dan penghakimannya yang negatif terhadap orang yang menyakiti dapat dikurangi. Jadi kompleks semuanya ini kena. Apa yang kena? Emosinya, pikiran, tingkah lakunya. Jadi ini, oleh sebab itu melalui pengampunan, suhu kemarahan orang itu dapat turun dengan drastis. Kalau orang muara kan suhunya tinggi sekali, dengan pengampunan lalu turun. Pengampunan dapat mengubah secara langsung emosi kemarahan orang dan membuahkan hasil yang positif. Eva Tubman Wawrington ini membuat perbedaan antara dua jenis pengampunan, yaitu apa? Keputusan untuk mengampuni dan pengampunan secara emosi. Juga ada perasaan tidak mengampuni dan juga rekonsiliasi. Nah, apa itu keputusan untuk mengampuni? Itu adalah suatu keputusan, ada suatu peristiwa yang menyakitkan terjadi. Sekarang saya memutuskan saya mau mengampuni orang itu. Nah, tapi ini keputusan mengampuni ini, kita ini emosinya kadang-kadang ini masih terbawa-bawa.
1: Lah, seringkali nggak terima, Bu. Iya. Kok enak saya yang harus mengampuni? Kan dia yang menyakiti saya, Bu.
0: Ya itu. Jadi keputusan itu penting. Suatu keputusan aku sudah memutuskan mau, emosinya itu butuh waktu. Kita mau karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan pada kita, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lalu emosinya butuh perkembangan. Saya tadi ceritakan ibu yang dipukuli itu 30 lebih tulangnya patah. Saya, dia kan sangat sakit hati. Ya. Saya mengatakan, gimana kalau mengampuni suaminya?
2: Wah, gak bisa. Langsung menolak ya, Bu ya.
0: Ya, gak bisa seperti itu. Saya jelaskan, pengampunan itu untuk dirimu.
2: Ya.
0: Supaya kamu gak terbelenggu, marah-marah terus. Untuk supaya hidupmu tenang. Saya jelaskan seperti ini, pengampunan untuk dirimu sendiri. Ya. Dia akhirnya membutuhkan waktu, dia mengatakan, okay, saya mau mengampuni.
1: Setelah tahu bahwa pengertian pengampunan itu bukan untuk membebaskan pelaku dari kesalahan kok ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Tapi justru membebaskan diri kita dari belenggu tadi.
0: Betul. Suaminya itu dipenjarakan di Australia, di situ dipenjarakan 16 tahun.
1: Wow.
0: Ya, jadi dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya terhadap istrinya ini. Nah, dia juga bukannya mengampuni ini lalu dia disuruh keluar, enggak, ya tetap mendekam di situ.
1: Yeah.
0: Nah, tapi dia yang ibu ini enggak usah seumur hidup menua terus marah-marah begitu. Yeah. Tapi dia sudah okay, emosinya membutuhkan waktu. Itu, dia itu kadang-kadang masih ada perasaan yang tidak bisa mengampuni. Tidak perasaan enggak tidak bisa mengampuni itu apa? Kadang-kadang masih ada yaitu perasaan waduh sakit hati, benci, dengki, pahit, marah, takut. Itu adalah sesuatu yang memangnya okay, tapi dia tetap mau mengampuni. Wah, dampaknya luar biasa. Dia cerita pada saya, wah, setelah saya ini hati saya sudah mengatakan okay, saya mengampuni suami saya, malam itu saya bisa tidur tanpa obat tidur.
1: Wow. Langsung padahal masih keputusan, Bu ya.
0: Iya,
1: perasaannya emosinya kadang masih sakit toh ya, Bu.
0: Betul.
1: Ya. Mau dihajar kayak gitu ya, Bu.
0: Betul.
1: Wow.
0: Tapi malam itu dia cerita pada saya konselingnya lah selanjutnya, aku bisa tidur seperti bayi.
1: Wow, itu melegakan banget loh ya, Bu ya, buat orang yang insomnia.
0: Betul, padahal sekian lama setelah peristiwa itu dia harus tidur dengan obat tidur.
1: Yes. Nah,
0: tapi emosinya itu kadang-kadang masih timbul. Emosi marah.
1: Wow.
0: Itu sesuatu yang normal.
1: Wajar, ya.
0: Butuh waktu untuk itu. Nah, jadi seringkali kalau timbul itu kita harus ngomong diri pada diri sendiri bahwa aku sudah mengampuni. Malah Everton Worthington mengajarkan apa, kamu harus menulis jurnal. Yaitu apa, dan saya hari ini tanggal ini saya sudah mengampuni. Jadi kalau kadang-kadang kembali sudah, aku sudah mengampuni.
1: Ya. Kembali ke keputusan.
0: Ya,
1: dia, Bu.
0: Betul. Lalu ada hal yang lain penting, itu ada rekonsiliasi. Enggak semua orang yang diampuni itu bisa rekonsiliasi. Karena kalau keadaannya enggak memungkinkan dan masih bahaya, enggak bisa. Jadi istri yang ini tadi saya katakan, dia mengatakan enggak mungkin rekonsiliasi dengan suaminya. Dia sudah mengampuni tapi enggak bisa hubungan suami istri lagi kembali. Nanti kalau 16 tahun lewat dia enggak akan kembali.
1: Ya.
0: Karena begitu menyakitkannya itu pengalamannya, enggak bisa.
1: Dan itu enggak masalah ya, Bu ya. Kadang kan jadi beban, Bu, sebagai misalnya orang Kristen.
0: Ya.
1: Tapi kita perlu melihat itu sebagai dua hal yang berbeda ya, Bu.
0: Betul. Betul. Jadi kalau suaminya enggak berubah, ya enggak mungkin. Dan ini terlalu menyakitkan, enggak bisa. ada orang yang rekonsiliasi yang seandainya selingkuh gitu, tapi dia tetap masih terus mau selingkuh, ya gak bisa selingkuh gitu. Jadi ini kan tindakan penganiayaan ini masih belum tentu suaminya berubah itu, jadi dia memilih gak rekonsiliasi gitu, jadi cerai gitu. Waktu setelah keluar rumah sakit segala macam itu dia sudah cerai dengan suaminya ini. Nah itu. Nah, jadi kita melihat rekonsiliasi bukan untuk semua orang, tapi pengampunan untuk semua orang. Wah,
1: ya.
0: Itu. Lalu jalannya pengampunan itu gimana? Nah, David Stoop dan Max Teller mengajarkan yang mau mengampuni harus tahu yang diampuni itu apa.
1: Mengenali luka kita gitu tadi ya, Bu.
0: Iya, tahu apa. Gak bisa orang mengatakan aku mengampuni semuanya. Semua itu yang apa?
1: Gak jelas nanti ya, Bu ya.
0: Nah, ya. Jadi harus tahu yang mana sih aku terluka itu. Ya seperti ibu tadi, dia masih bisa terluka karena aku diperlakukan itu, dipukuli sampai apa 30 lebih pak tulangnya, disuruh ini itu. Itu harus tahu peristiwa apa. Itu pertama harus tahu. Yang kedua, tahu juga perasaannya. Nah, jadi ini ada orang nih, jadi ibu itu tadi perasaannya marah, perasaannya takut. Dan juga perasaannya ini dia ini sedih. Loh, kok suruh begitu tadi apa dengan hubungan dengan anak-anak
1: sendiri.
0: Lah, yaitu jadi gitu. Ya itu tahu perasaannya. Mengapa kok perlu tahu perasaannya? Ya supaya tahu, oh inilah peristiwanya, inilah perasaanku, supaya jelas. Maka harus jujur semuanya itu. Lalu gitu sudah tahu itu, hari yang ketiga itu mengeluarkan. Nah, ini apa? Perasaan-perasaan yang tadi yang saya katakan tadi ini perlu tahu itu apa? Itu seperti racun dalam tubuh kita. Lah itu harus dikeluarkan sekarang. Kalau orang ada racun di tubuhnya gimana? Enggak mau dikeluarkan.
1: Mematikan, mati maksudnya.
0: Nah ya itu, jadi itu kan harus dikeluarkan, bahaya toh. Nah itu maka dikeluarkan, maka di dalam orang mau mengampuni juga harus dikeluarkan. Dengan cara apa mengeluarkannya? Caranya dengan ada orang yang menulis jurnal. Ibu ini tadi, ini dia adalah orang yang senang melukis. Jadi dia melukiskan itu dengan cat air,
1: melukiskan perasaannya ya Bu ya, perasaan terlukanya.
0: Betul, jadi dia kemarahannya itu dia pakai cat air yang warna merah begitu. Terus warna hitam itu. Itu perasaanku gitu. Lalu juga dia merasakan ini keindahannya setelah mengampuni itu dengan warna kuning. Dan waktu dia menggambarkan dirinya yang sudah mengampuni itu, ada gambaran orang lalu dikelilingi oleh warna kuning. Nah, itu dia yang sudah punya yang ada damai Tuhan. Lalu juga ada kemarahan itu yang sudah di luar, hitam itu di luar. Dan ibu juga ini mengeluarkan juga kemarahannya itu dengan cara racunnya juga dia suka pakai ini. Apa clay.
1: Oh, clay. Oke.
0: Clay itu ya jadi dia membentuk membentuk clay itu dirinya sendiri yang gak ada kakinya. Karena apa? Sejak dipukul itu dia gak bisa jalan.
1: Lumpuh ya?
0: Wah, tapi bukan lumpuh total, masih bisa 1-2 langkah. Tapi kemana-mana kalau jalan harus pakai kursi roda. Jadi menurut dia, inilah diriku yang terluka ini. Itu dia mengeluarkannya dengan membuat semacam dari clay, bentuk itu dirinya sendiri. Jadi ada orang yang dengan menyanyi, tadi bapak yang saya ceritakan itu dia membentukkan ceritanya apa yang terjadi itu dengan menyanyi, mengubah lagu. Nah itu.
1: Oh, menarik ya Bu ya. Jadi ekspresinya bisa macam-macam ya Bu, membuang racun tadi ya.
0: Betul. Tapi ada orang yang bercerita dengan konselor, ini loh kejadiannya begini-begini. Ada orang yang bercerita pada Tuhan dengan berdoa, dengan konselor di situ berdoa pada Tuhan sakit hatinya apa. Lalu ada orang yang pakai kursi kosong, dia tapi itu orangnya di kosong di situ berbicara dengan orang yang menyakiti. Nah itu. Nah itulah. Jadi lalu setelah begitu dikeluarkan, lalu menghilangkan hutang, mengampuni. Jadi ini seakan-akan orang yang menyakiti itu berhutang. Jadi sekarang dengan kuasa Tuhan aku mau mengampuni, menghilangkan hutang, sudah aku tidak memperhitungkan lagi. Lalu juga setelah itu dia memutuskan sudah gak mau membuat batasan melindungi diri lo. Jadi batasannya apa? Supaya ini tidak disakiti lagi kalau ada orang yang menyakiti tadi ini. Saya pernah ada satu klien, dia ini tinggal dengan papa mamanya, sudah dewasa, memang belum menikah, tinggal papa mamanya, tapi papa mamanya sejak kecil sampai dia dewasa masih belum kerjanya sebagai manajer suatu perusahaan. Itu dimarah-marahin, tapi itu perusahaannya papa mamanya. Jadi dia membuat punya batasan,
1: keluar
0: dia
1: dari
0: perusahaan papa mamanya, tapi dia bisa manajer di tempat lain.
1: Betul.
0: Nah, itu yang dia lakukan untuk membatasi supaya enggak dimarah-marahin terus. Itu batasannya.
1: Dan itu boleh ya, Bu ya?
0: Boleh, ya itu. Lalu dia juga batasan yang lain. Dia tapi masih dimarahi karena tinggal di rumahnya papa mama. Lalu dia memutuskan beli rumah kecil-kecilan sendiri. Dan di situ tapi bukannya putus hubungan, dia masih kalau hari libur berkunjung, hubungan dengan orang tua baik. Dan dia itu baik dengan apa? Sekarang diperlakukan sebagai tamu, bukan sebagai anak yang dimarah-marahin. Nah itu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Lalu yang terakhir, kalau bisa rekonsiliasi. Nah, tidak semua bisa rekonsiliasi, tapi yang tadi saya katakan manajer ini bisa rekonsiliasi dengan orang tuanya, baik masih tetap, tapi hubungannya
1: tetap ada batasan,
0: Ya, itu. Nah itulah, setiap orang kalau mau dipulihkan harus melewati jalan pengampunan ini. Dengan ini dipulihkan, nah itu bisa bebas bekerja sama antara klien dan konselor, bisa dibebaskan dan belunggu-belunggu itu yang dulu membuatnya ini sulit berjalan.
1: Dan tadi ya Bu ya, ketika pengampunan dilepaskan, gejala-gejala yang mengganggu, tanda-tanda itu juga kelihatan berkurang ya Bu ya. Ibu sudah mengalami banyak di proses-proses konseling dengan klien ya Bu.
0: Ya, bukan hanya hilang itu seperti tadi saya katakan, insomnia hilang.
1: Langsung
0: itu
1: sembuh gitu.
0: Sudah ya, sembuh. Dan juga ada orang yang beberapa menceritakan, saya dulu pemarah, sekarang saya ini jadi sabar.
1: Wow.
0: Wah, dulu hati saya ini juga
1: langsung
0: ini
1: dingin ya Bu.
0: Iya. Juga dulu ini bebannya tuh berat, sekarang rasanya tuh hilang semua, itu bertonton di pundaknya tuh hilang. Dia menganggap baru dini, wah bebas, senang, gembira dari Tuhan, begitu.
1: Wow, luar biasa ya Bu ya. Kalau benar-benar kita mau punya sikap hati yang benar dan mau memproses jalan pengampunan meskipun gak mudah, tapi istilahnya dampaknya itu juga sangat sangat luar biasa di dalam hidup kita ya Bu, disembuhkan. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Vivian untuk paparannya. Saya percaya hari-hari ini pun masih sangat diperlukan pengajaran atau edukasi seperti ini ya Bu, supaya setiap orang yang terluka boleh dipulihkan. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kami baru saja berbincang-bincang tentang terluka mau pulihkah bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK ke Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa dalam acara Telaga.

Star FM, baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan persembahan dari LBKK Malang bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. H.C. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan, Magersari, Sidoarjo Kota. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi di 0899-5951-100 atau di 0811-323-345.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 105,5 Star FM. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bernaung di bawah sayapmu berarti datang kepada Tuhan untuk mendapat rasa aman, ya, tenang dan kekuatan baru di tengah badai masalah. Gambaran ini mengingatkan kita pada kasih Tuhan yang merawat dan menjaga umatnya dengan penuh kelembutan. Seperti induk, ya. Seperti induk burung yang menaungi anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, saat dunia terasa menakutkan, dekat dengan Tuhan memberi rasa damai yang sejati, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam letih dan lelah. Namun naungannya melindungi kita dari panasnya cobaan dan dinginnya kekecewaan. Amin. Baik, saya akan menyapa dulu Anda yang sudah bergabung di WA maupun Facebook Star FM, ya. Pagi hari ini kami menyapa ada Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Membagikan kalimat berkatnya, berdoa membuat dirimu kuat, gembira membuat dirimu sehat, sabar membuat dirimu bijak, bersyukur membuat dirimu tenang. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Ibu Yohana, Shalom, selamat pagi. God is good, ya. Baik, dukung doa buat anak Billy, ya. Buat pemulihan pasca operasi Semanggi. Salam sehat pendengar setia Praise the Lord. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah buat Mbak Nina, sekeluarga, juga tim yang melayani. Gusti Yesus berkati. Matur nuwun Ibu Yohana. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27 yang dibagikan Ibu Yohana. Terima kasih. Ibu Lili Avianti, Shalom, selamat pagi. Di doa ibuku, namaku disebut sudah hadir di awal, ya. Puji nama Tuhan. Bapak Purmana membagikan kalimat berkatnya dari Roma 2 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mohon maaf Pak Permanam, saya tidak menemukan ini. Baik, untuk Mbak Ninanya semangat melayani serta sehat-sehat selalu, segala yang terbaik Tuhan limpahkan. Menyapa Pak Irawan, Pak Paulus Tri, Eyang Pono, Bu Aci, Bu Ira dan semuanya saja, ya. Purin, Mbak Wiwin, Bu Joyce, keluarga besar Grup Bintang tanpa terkecuali, selamat pagi dan salam sehat semuanya. Tuhan memberkati. Ibu Yuni di Gayam, Shalom, selamat pagi. Pujian sudah hadir, ya Bu. Dan juga Eka, pujiannya juga sudah hadir. Menyapa Grup Bintang keluarga besar GBIS Pandaan Semanggi, semangat pagi. Mbak Nina, sehat-sehat, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Mardani yang ada di Surabaya, menyapa seluruh pendengar terkasih, Mbak Nina dan juga kru, salam sehat selalu. Dan pujiannya juga sudah hadir, ya. Tuhan memberkati. Menyapa Furin, Shalom, selamat pagi. Cenina, Furin hadir di kawasan Bangil. Oke, sudah siap dengar renungan singkat, dengar sharing firman dan bersekutu bersama di Praise the Lord program dengan ditemani pisang goreng madu dan teh tawar panas. Puji nama Tuhan. Baik, belum Furin, pagi ini belum minum air panas tapi air dingin. Baik, menyapa Ibu Ira, Bu Lita, Mak Meduro, Pak Pur, juga Pak Lukas, semua saja yang mengenal Furin. Selamat pagi, selamat bersekutu bersama dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Menyapa Bapak Paulus Kumala, pagi Mbak Nina dan kru, juga seluruh pendengar terkasih. Bagi orang Kristen, keberuntungan itu terbungkus dalam suatu kerja keras. Bagaimana kita memanfaatkan setiap peluang emas yang datang. Orang yang tidak tahu tentang perjuangan kita akan menyebut hal itu sebagai keberuntungan. Nasib baik atau buruk itu sebenarnya terletak pada bagaimana kita berusaha dan berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus dengan sungguh. Amin. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Ibu Endang Hastuti atau Ibu Aci Digrati menginginkan pujian dengan sayapmu baru saja hadir dengan versi Mandarin ya Ibu. Terima kasih. Bapak Tony, shalom, selamat pagi, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan juga Pak Dewiji Balung Bendo, shalom, selamat pagi, salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nazaren Narwastu Sidoarjo, Bapak Pendeta Triwan Lase, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Hana Catur, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Emmy yang setia mendengarkan Press The Lord program Puji Nama Tuhan. Terima kasih Bapak Wiji ya yang ada di Balung Bendo. Bapak Roni Kusuma membagikan kalimat berkatnya dari Roma 14 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi Mbak Nina, mohon dukungan doa dalam pekerjaan dan juga kesehatan. Baik, nanti kita bawa di dalam doa ya. Shalom Bapak Maluyo Adi, selamat pagi. Yeremia 33 ayat 3 yang dibagikan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang benar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, terima kasih. Menyapa juga Bapak Suko Widodo, selamat pagi. Hidup adalah keajaiban, dan setiap nafas yang kita hirup adalah hadiah dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Baik, Amiruddin, shalom, selamat pagi. Ibu Endang Hastuti dengan kalimat berkatnya, Tuhan berkata, aku akan memberimu lebih dari apa yang kamu minta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 3 ayat 20 yang dibagikan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasai yang bekerja di dalam kita. Amin, terima kasih. Ibu Kartini Raharjo, bangun dengan syukur, jalan dengan semangat, serahkan yang dengan percaya. Karena hari ini bukan kebetulan, hari ini anugerah. Hari ini kesempatan baru untuk jadi versi dirimu yang lebih baik. Jangan menyerah ya, di setiap langkah ada Tuhan, di setiap proses ada rencana, dan di setiap doa ada jawaban. Tetap bersyukur, tetap melangkah. Amin. Ibu Pirtilian ini, shalom, selamat pagi buat pendengar dan yang bertugas, salam sehat, selamat beraktivitas. Roni Christian, shalom. Bapak Kristianto Fatoni, shalom. Ibu Eli Agustin, shalom juga, selamat pagi. Dan juga Bapak Asyen, semangat pagi Mbak Nina. Tuhan adalah kekuatan dan perisai bagi kita, dan hanya kepadanya lah hatiku percaya. Dan meskipun badai datang menerpa, aku akan beria-ria hatiku dengan nyanyianku dan ucapan syukur kepadamu, sebab engkau bertahta di atas pujian. Puji nama Tuhan. Sehat selalu Mbak Nina, kiranya Allah selalu campur tangan dalam setiap permasalahan hidup Mbak Nina. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kembali ya kita dengarkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus.
1: Kasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus.